0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
2: sadar, Pak? Tidak ada.
4: Panwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
5: Apa siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
0: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa?

0: oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
1: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
3: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
4: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
3: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
4: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
5: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
4: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
6: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
4: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
8: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
7: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
9: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
7: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protege RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
5: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
6: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
7: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
0: Editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas, seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Helena dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak Mariana.
1: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga nih Kak. Nah, terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini Kak, untuk hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan per jam. Untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, yang berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 50 hingga 92%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Sawaran, Tanggamus, dan Lampung Tengah. Pada siang hingga sore hari kami dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus, Lampung Timur, dan Waikanan. Selanjutnya pada malam hari kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah Tanggamus. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat update informasi BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helena dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan Pro 1 di 90,9 FM. Ya pendengar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas juga nih di pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati membawa kendaraan Anda pendengar. Yes, informasi kita awali, informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari Antasari atau Simpang Moro Antasari ya pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai seperti biasanya ya. Lalu lintas ataupun juga kondisi arus lalu lintas saat ini dari Simpang Moro Antasari terlihat lancar pendengar, tidak ada kemacetan di Simpang Moro Antasari ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda nih pendengar. Lalu kita menuju ke stasiun Tanjung Karang pendengar. Dari stasiun Tanjung Karang kendaraan yang melintas cukup ramai ya, tapi tidak ada kemacetan, arus lalu lintas berjalan dengan lancar pendengar. Dan juga pagi hari ini juga terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, suasana pagi yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan suasana pagi yang cerah ini juga akan membantu Anda dalam menyelesaikan semua aktivitas Anda, khususnya untuk Anda yang punya aktivitas di luar ruangan ya. Lalu kita menuju ke Simpang Tugu Bambu nih pendengar. Dari Simpang Tugu Bambu nih kendaraan yang melintas baik melalui flyover atau di bawah flyover ini terlihat cukup ramai pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara gitu kan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Yang pastinya juga manfaatkan waktu di perjalanan dengan hal-hal yang positif ya, dengan mendengarkan kami di 90,9 FM atau juga mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kita persiapkan serta informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima untuk Anda yang saat ini mungkin akan berangkat menuju tempat Anda beraktivitas pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami kemacetan di jalan ya, tetap prioritaskan keselamatan dan keamanan Anda pendengar. Jangan ngebut-ngebut walaupun mungkin ngerasa wah ini udah telat nih pagi hari ini. Ya udah pelan-pelan aja ya dalam membawa kendaraan Anda, yang pastinya tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: sakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat pagi nih untuk Anda yang saat ini sedang memulai aktivitas ya, atau akan memulai aktivitasnya di edisi Kamis 23 Juli 2026. Ya, mungkin Anda bisa nih untuk coba memulai hari Anda dengan secangkir teh atau dengan secangkir kopi ya, pendengar ya. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih ya, ada nggak sih tim yang memang suka beli kopi gitu kan ya, setiap hari harus spend duit gitu kan ya, dan untuk membeli kopi nih pendengar. Ya, secangkir kopi ini mungkin kelihatannya sebagai pengeluaran yang kecil ya pendengar ya. Tapi kalau misalkan kita beli ataupun dibeli setiap hari, nah Anda bisa bayangkan ya, kebiasaan ini tentunya akan bisa memberikan dampak besar terhadap kondisi keuangan Anda nih. Nah, fenomena yang dikenal sebagai lead factor ini menunjukkan bahwa pengeluaran kecil yang dilakukan secara rutin seringkali tidak terasa, tetapi kalau misalkan diakumulasi ya dalam jangka panjang, ini tentunya bisa menguras tabungan Anda, pendengar. Nah, rata-rata satu gelas kopi kekinian ini dibanderol ya dari harga 10 sampai 20 ribu, pendengar. Nah, jika seseorang ini harus membeli kopi setiap hari kerja gitu kan ya, atau setiap hari everyday gitu kan ya, maka pengeluarannya ini akan mencapai sekitar Rp440.000 per bulan atau lebih dari 5 juta dalam 1 tahun. Tentunya nominal ini sebenarnya bisa dialihkan ya untuk membangun dana darurat seperti investasi juga, atau mungkin membayar asuransi, atau juga bisa memenuhi kebutuhan finansial lainnya, pendengar. Meski demikian, kebiasaan ngopi ini bukan hanya soal menikmati minuman ya. Bagi banyak pekerja muda dan profesional, kedai kopi juga jadi bagian dari gaya hidup, pendengar. Tempat bersosialisasi, bekerja, hingga juga memberikan penghargaan kecil bagi diri sendiri setelah menjalani aktivitas yang padat. Nah, kemudahan layanan pesan antar dan berbagai promo digital ini juga membuat kebiasaan membeli kopi semakin sulit dikendalikan. Bukan berarti masyarakat harus berhenti nih untuk menikmati kopi favoritnya. Yang terpenting adalah mengelola pengeluaran dengan bijak. Misalnya, menetapkan anggaran khusus untuk kebutuhan gaya hidup, lalu juga membatasi frekuensi membeli kopi di luar, atau mulai nih menyeduh kopi sendiri di rumah, walaupun di kantor juga, supaya lebih hemat juga ya. Kalau misalkan Anda ke kantor, nggak ada salahnya Anda mulai untuk membuat kopi sendiri, karena pastinya akan lebih hemat ya. Dan pada akhirnya menikmati gaya hidup ini adalah pilihan, pendengar. Tapi kalau menjaga kesehatan finansial, ini bukan pilihan, ini adalah suatu kebutuhan, pendengar ya. Mengendalikan pengeluaran kecil dari sekarang pastinya akan bisa menjadi langkah sederhana untuk kita semua menuju kondisi keuangan yang lebih stabil dan masa depan yang lebih sejahtera. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Pendengar, mantan Bupati Pesawaran yaitu Dendi Romadona mengatakan nih permohonan maafnya kepada masyarakat usai dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang dalam perkara korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang. Dan saat digiring menuju ruang tahanan usai sidang pembacaan putusan, Dendi mengaku menerima seluruh proses hukum yang dijalaninya dan menyatakan siap untuk mempertanggungjawab perbuatannya. Ia juga memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran atas segala kekurangan dan kesalahan selama menjabat sebagai kepala daerah. Dan dalam amar putusannya, pendengar, Majelis Hakim menyatakan Dendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Dan selain pidana penjara selama 8 tahun, hakim juga menjatuhkan denda sebesar 750 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kerugian kurungan selama 165 hari. Tidak hanya itu, pendengar, Dendi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 21,6 miliar rupiah yang diperhitungkan dengan uang titipan sebesar 3 miliar rupiah yang telah disetorkan sebelumnya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang aset miliknya. Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi, maka hukuman akan ditambah dengan pidana penjara selama 4 tahun. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 11 tahun penjara. Baik pihak terdakwa maupun jaksa mengatakan masih menggunakan hak pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi-informasi lain untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Gimana cuacanya hari ini pendengar? Agak panas ya. Ya, pendengar, cuaca yang panas terjadi dalam beberapa waktu terakhir nih tentunya membuat kita semua perlu lebih waspada ya saat menjalankan aktivitas, terutama yang punya aktivitas di luar ruangan pendengar. Suhu udara yang tinggi ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga juga gangguan akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, agar tetap sehat dan bugar, tentunya kita dihimbau untuk memperhatikan kondisi tubuh ya sebelum melakukan aktivitas. Anda harus pastikan kebutuhan cairan ini tercukupi dalam rutin dan dengan rutin minum air putih pendengar, terutama saat banyak mengeluarkan keringat atau ada di bawah terik matahari dalam waktu yang lama. Lalu juga selain menjaga asupan cairan, menggunakan perlindungan tambahan juga penting ya dilakukan. Untuk kita semua disarankan menggunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, memakai perlindungan seperti topi atau payung, serta juga mengoleskan tabir surya untuk mengurangi dampak paparan sinar ultraviolet. Nah, pengaturan waktu aktivitas juga ini jadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan saat cuaca panas, dan sebisa mungkin hindari juga kegiatan berat pada saat matahari berada di titik terik, yaitu sekitar siang hingga sore hari. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, luangkan waktu untuk beristirahat di tempat yang teduh agar tubuh tidak mengalami kelelahan berlebihan. Masyarakat juga perlu ya mengenali tanda-tanda tubuh mengalami gangguan akibat panas seperti rasa lemas, pusing, sakit kepala, mual, dan kulit terasa sangat panas. Apabila gejala ini muncul, pendengar segera hentikan aktivitas Anda ya. Cari tempat yang lebih sejuk dan lakukan juga penanganan yang diperlukan. Nah, dengan menerapkan pola hidup sehat dan lebih memperhatikan kondisi tubuh, tentunya kita tetap bisa beraktivitas secara produktif meskipun berada dalam kondisi cuaca panas. Menjaga kesehatan ini menjadi langkah penting pendengar agar aktivitas sehari-hari kita tetap berjalan aman dan juga nyaman. Jangan kemana-mana, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi bersama Pro 1.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selama ini banyak orang yang masih menganggap bahwa infeksi human papilloma virus atau dikenal dengan HPV sebagai penyakit menular seksual, dan stigma ini membuat pembahasan soal HPV kerap diselimuti rasa malu, takut, bahkan juga penilaian moral. Padahal pendengar, menurut dokter, cara pandang itu tidak sepenuhnya tepat dan justru perlu untuk diluruskan agar masyarakat tidak salah untuk memahami resiko serta juga cara pencegahan. Perwakilan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia atau HOGI, ada Dr. Tovan Widya Utami, SPOGK, menegaskan bahwa HPV dan kanker serviks tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai penyakit menular seksual. Dikatakan pendengar bahwa cara penularan virus HPV jauh lebih luas dan bisa terjadi dalam aktivitas sehari-hari yang seringkali tidak disadari. Dr. Tovan menjelaskan bahwa secara ilmiah memang benar HPV bisa ditularkan melalui hubungan seksual, namun penularannya tidak terbatas pada aktivitas tersebut saja. HPV termasuk virus yang cukup mudah untuk berpindah dari satu individu ke individu lain melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Benda-benda yang sering disentuh banyak orang dan kurang terjaga kebersihannya, ini juga bisa menjadi media perpindahan virus. Maka dari itu pendengar, mengaitkan HPV semata-mata dengan perilaku seksual, ini justru membuat pemahaman menjadi sempit. Ada lebih dari 100 jenis HPV dan beberapa jenis virusnya ini menjadi penyebab dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Namun, Dr. Tovan menekankan bahwa paparan HPV tidak otomatis berarti seseorang akan menderita kanker serviks. Ada proses panjang yang harus dilalui sebelum HPV berkembang menjadi kanker, dan tidak semua infeksi HPV akan berujung pada kondisi yang serius, terlebih kanker serviks.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN Farel Bramasta ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video itu adalah potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu Farel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga dapat dipastikan konten itu bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Farel ditangkap polisi. Ia masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional atau PAN.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, cerah banget ya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga cuaca yang cerah ini membuat suasana hati Anda juga cerah dan semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif, Polres Kaur ini mengintensifkan ya untuk patroli malam untuk mencegah aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dan patroli dilakukan hingga ke wilayah-wilayah tertentu ya pendengar. Dan pastinya nggak hanya kepolisian di daerah Kaur aja, di Provinsi Lampung pun kepolisian juga banyak yang melakukan hal yang sama ya pendengar, untuk memastikan bahwa daerahnya ini aman dan tertib. Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi lainnya nih untuk Anda, di mana Indonesia ini akan menjadi tuan rumah ya untuk kompetisi keamanan cyber internasional Country to Country Capture the Flag atau dikenal dengan C2C-CTF 2026 di Bali. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menilai bahwa penyelenggaraan ajang yang mempertemukan talenta cyber dari berbagai negara ini tentunya menjadi momentum penting pendengar untuk meningkatkan kapasitas Indonesia menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia juga memiliki tanggung jawab besar nih dalam menjaga keamanan ruang digital. Saat ini lebih dari 220 juta pengguna internet Indonesia ini terhubung dalam ekosistem digital yang membutuhkan perlindungan melalui penguatan teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia. Dan pengembangan talenta ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan cyber nasional pendengar. Karena itu, Komdigi mendukung penyelenggaraan C2C CTF 2022 yang mempertemukan mahasiswa dan peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan serta juga menguji kemampuan teknis untuk menghadapi berbagai skenario ancaman digital. Kompetisi ini diikuti oleh 81 peserta dari 13 negara, diantaranya ada Indonesia, Jepang, Australia, Hong Kong, Singapura, Bangladesh, Kamboja, Inggris, Kazakhstan, Laos, Filipina, Spanyol, dan juga Amerika Serikat. Masih banyak informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, memenuhi kebutuhan makan sehat ini tentunya masih jadi tantangan ya untuk jutaan orang di dunia. Nggak hanya di Indonesia aja, tapi dunia nih pendengar. Karena meskipun pola makan bergizi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan, pada kenyataannya pendengar, banyak nih masyarakat yang belum mampu menjangkaunya karena faktor biaya. Berdasarkan laporan terbaru ya, ada miliaran orang nih di dunia pendengar yang masih kesulitan untuk memperoleh makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Dan tentunya kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan pilihan makanan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, ketersediaan pangan, serta akses terhadap bahan makanan bergizi. Makanan sehat yang mengandung cukup protein, sayuran, buah-buahan, serta sumber nutrisi lainnya, ini seringkali dianggap lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang kandungan gizi rendah, yang lebih mudah ditemukan dan juga lebih terjangkau. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa memilih makanan berdasarkan harga, bukan berdasarkan dari nilai gizinya. Dan situasi ini pendengar bisa berdampak ya pada meningkatnya resiko berbagai masalah kesehatan, mulai dari kekurangan gizi hingga penyakit yang berkaitan dengan pola makan tidak seimbang. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena kebutuhan nutrisi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Para ahli menilai diperlukan upaya bersama untuk menciptakan sistem pangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, serta juga masyarakat nih perlu berperan ya dalam menyediakan pilihan makanan sehat dengan harga yang lebih ramah bagi semua kalangan. Nah, di tingkat keluarga, penerapan pola makan sehat ini tetap bisa dilakukan dengan langkah sederhana seperti misalkan memilih bahan pangan lokal, mengatur menu harian, mengurangi makanan ultra proses, dan juga memanfaatkan bahan makanan yang tersedia dengan lebih bijak. Tentunya mewujudkan pola hidup sehat ini bukan hanya tentang kesadaran individu saja pendengar, tetapi juga tentang memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi. Kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Anda masih bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berjalan kaki secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Namun, apakah jalan kaki bagus untuk jantung? Nah, ternyata berjalan kaki secara rutin ini bisa meningkatkan kesehatan jantung sehingga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Bahkan pendengar, semakin banyak jumlah langkah saat berjalan kaki, maka semakin besar juga manfaat yang akan didapatkan. Ada beberapa manfaat jalan kaki untuk menjaga kesehatan jantung yang perlu Anda ketahui. Di antaranya adalah meningkatkan fungsi jantung, menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, menjaga berat badan ideal, mengurangi stres dan mendukung kesehatan mental, meningkatkan sirkulasi dan mengurangi inflamasi. Nah, pendengar, itu tadi ya beberapa manfaat untuk Anda nih, beberapa manfaat tentang jalan kaki tentunya untuk kesehatan jantung ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Mendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat nih. Gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Lampung Pagi ini. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Andina nih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
7: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
8: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Indra Julianta, pendengar yang akan menemani Anda semua di siang hari ini dengan informasi-informasi yang sudah kita rangkum dan juga lagu-lagu yang bisa menemani semua aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 90,9 FM, program satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang di seluruh pelosok sang bumi ruah jurai bagi Anda yang mendengarkan dari pesisir barat sampai dengan Mesuji dan dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali juga saya Indra Julianta yang akan kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita di edisi hari ini, yaitu Kita Indonesia, menemani ruang dengar keluarga Indonesia, khususnya Anda warga Lampung, dengan ragam informasi yang hangat, penting dan juga inspiratif, yang akan berkisar seputar dinamika daerah kita tercinta dan wawasan kebangsaan. Dan kita akan mulai informasi kali ini dari sektor ketahanan pangan dan ekonomi keluarga, di mana pemerintah Provinsi Lampung terus memantau stabilitas harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung, seperti Pasar Bambu Kuning dan juga Pasar Panjang. Langkah ini diambil pendengar guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga stok pasokan bahan pangan harian untuk keluarga masih tetap aman. Selain itu, untuk Anda yang berencana beraktivitas di luar rumah bersama keluarga, BMKG Lampung juga menghimbau warga di wilayah pesisir dan dataran tinggi untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca lokal yang dinamis, dan pastikan payung serta perlengkapan hujan selalu siap di kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

90,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua dalam program Kita Indonesia. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa menjaga keharmonisan dan kesehatan keluarga itu adalah cerminan dari semangat Kita Indonesia. Dan Indonesia yang kuat dimulai dari keluarga yang tangguh, juga saling mendukung. Dimana dalam segmen Kita Indonesia hari ini juga kami mengajak pendengar untuk terus melestarikan kearifan lokal Lampung yang ada di dalam lingkungan keluarga. Nah, salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan dalam konteks keluarga, terutama mengenai kearifan lokal Lampung, adalah dengan melestarikan bahasanya atau bahasa daerah ataupun seni tradisionalnya. Cara yang paling sederhana adalah menggunakan kosakata atau bahasa Lampung sederhana dalam percakapan sehari-hari di rumah. Misalnya seperti sapaan pun, kiai, atu, atau mak. Dan juga mengenalkan lagu-lagu daerah Lampung seperti cerita rakyat atau warahan hingga kerajinan kain tapis kepada anak sejak dini sebagai wujud kebanggaan budaya merupakan salah satu cara untuk terus menjaga kearifan lokal Lampung di dalam ruang lingkup keluarga.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voirong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS 3 Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, U17 sudah 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, benar ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: 90,9 FM program 1. Kanal informasi dan inspirasi Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua di siang hari ini untuk sama-sama mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang bisa menemani siang Anda sambil persiapan ya untuk makan siang menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti pendengar, saat ini juga kita akan sama-sama ke Pringsewu di mana ada sebuah kejadian tentang perselisihan gara-gara CCTV dan parkir. Dua warga di Pringsewu akhirnya berdamai. Jadi perselisihan antara dua warga Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu yang dipicu oleh persoalan pemasangan kamera CCTV dan parkir kendaraan berakhir damai melalui rembuk pekon atau musyawarah desa yang difasilitasi oleh Babin Kamtibmas bersama para aparatur pekon. Konflik tersebut melibatkan IS dan juga PHS, sesama warga Pekon Ambarawa Barat, di mana perselisihan itu bermula ketika salah satu pihak menegur pemasangan kamera CCTV yang dipasang tanpa izin pada tembok rumah tetangga. Kesalahpahaman kemudian berkembang hingga memicu persoalan lain terkait kendaraan yang kerap diparkir di depan rumah salah satu warga. Mengetahui adanya perselisihan tersebut, Babin Kamtibmas Pekon Ambarawa Barat yaitu Aibda Pratama Arisandi segera berkoordinasi dengan aparatur pekon untuk mencari jalan keluar. Setelah meminta keterangan dari kedua belah pihak, mediasi digelar di Balai Pekon Ambarawa Barat pada Selasa 21 Juli 2026 dan Kapolsek Pringsewu Kota yaitu AKP Ramon Zamora mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan bahwa penyelesaian melalui musyawarah menjadi pilihan terbaik untuk persoalan yang masih memungkinkan diselesaikannya secara kekeluargaan. Dan menurutnya peran Babin Kamtibmas itu tidak hanya menjaga keamanan lingkungan, tapi juga menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, biasa lah, story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,9 FM, program 1 era di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wajahmu ingatkanku. Ini adalah lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari yang mengantarkan kita tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sambil mengupdate dengan kasus terkini mengenai mantan Bupati Pesawaran, yaitu Dendi Romadona, di mana ex Bupati Pesawaran Dendi Romadona, pendengar, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran ketika dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Dan usai persidangan, Dendi juga mengaku menerima putusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas proses hukum yang telah dijalaninya. Dendi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Pesawaran apabila selama menjabat sebagai kepala daerah terdapat kekurangan maupun kesalahan. Selain kepada masyarakat, Dendi juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses hukum yang dihadapinya, termasuk rekan-rekan media. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dendi Romadona ketika selesai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 22 Juli 2026, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada mantan Bupati Pesawaran Dendi Romadona, Kaligis, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pada Rabu 22 Juli 2026. Dan vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya meminta Majelis Hakim menghukum Dendi dengan pidana 11 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim yaitu Enan Sugiarto menyatakan Dendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menerima gratifikasi, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp750 juta jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 165 hari. Dan dalam putusannya, Majelis Hakim juga menghukum Dendi membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta, pendengar yang masih setia menemani Anda semua siang hari ini di Lampung siang ini dengan informasi-informasi terbaru, dan salah satunya adalah seorang remaja putri yang berinisial WS, warga Kampung Sri Mukti, berusia 17 tahun, Kecamatan Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan, dilaporkan hilang diduga tenggelam di Curup Sri Rahayu Talang Blawor, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas pada Rabu sore 22 Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan melalui anggota Tim Reaksi Cepat atau TRC yaitu Leo Saputra mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat setempat, namun pencarian belum dapat dilakukan karena kondisi sudah menjelang malam. Berdasarkan keterangan saksi, menurut Leo, korban datang ke lokasi wisata bersama 10 rekannya. Mereka berangkat sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat dan tiba di Curup Sri Rahayu sekitar pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Sekitar 15.30, teman korban baru menyadari korban sudah tidak terlihat dan diduga tenggelam. Posisi terakhir korban berada di belakang rombongan sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Warga yang berada di lokasi telah berupaya melakukan pencarian sesaat setelah korban dilaporkan hilang. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Dan ia juga mengatakan bahwa tim reaksi cepat BPBD Waikanan bersama Basarnas akan melakukan pencarian pada Kamis pagi, 23 Juli 2026. Proses pencarian juga akan melibatkan unsur terkait dan masyarakat setempat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Memperingati Hari Anak Nasional 2026, PT KAI Depok Tanjung Karang menunjukkan komitmennya dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui program KJSL.
2: Saya pikir hanya terkait dengan administrasi dan prosedur saja yang mungkin akan jadi hambatan. Misal, kalau ada yang ini harus ada kontrak.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan topik berita. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diwujudkan PT Kereta Api Indonesia atau Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang dengan membuka panggung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan bakat mereka dalam ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diwujudkan PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang dengan membuka panggung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan bakat mereka dalam ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak dalam mengembangkan potensi.
3: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka pada ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL KAI yang dilaksanakan bersama komunitas Growing Hope. Melalui kolaborasi tersebut, KAI mendukung terciptanya ruang yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi, membangun rasa percaya diri, serta menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Pada ajang Live Move 2026, anak-anak binaan Growing Hope menampilkan karya seni serta busana hasil kreativitas mereka. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Growing Hope merupakan komunitas yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kreativitas anak berkebutuhan khusus. Hasil karya para peserta kemudian dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi melalui brand Growing Hope Inklusif.
1: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak dalam mengembangkan potensi terbaiknya. Memperingati Hari Anak Nasional 2026, PT KAI Depok Tanjung Karang menunjukkan komitmennya dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui program TJSL. Bersama komunitas Growing Hope, KAI memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan bakat mereka pada ajang Lampung International Fashion Move 2026.
3: Selain memberikan dampak sosial bagi para peserta, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen KAI dalam mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance dan pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN dipastikan tidak mempengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
2: Saya pikir pergantian itu ya hanya proses administrasi saja. Saya pikir hanya
4: Kepala Satuan Tugas Kasatgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Lampung Saipul angkat bicara pasca pergantian Kepala BGN usai Nani SD yang mengajukan pengunduran diri. Saiful mengatakan pergantian pimpinan BGN tidak akan mengganggu pelaksanaan MBG di daerah termasuk di Lampung. Menurut Saiful, pelaksanaan program di lapangan tetap berjalan selama seluruh tahapan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur atau SOP SPP dan anggaran dari pemerintah pusat tersedia. Sebab di setiap daerah ada kepala SPPG, tim, dan sistem pembayaran dilakukan melalui virtual account sepanjang APBN tersedia. Ia menilai pergantian pimpinan BGN lebih berdampak pada aspek administrasi dibanding pelaksanaan teknis di lapangan.
2: Sesuai dengan SOP itu, kalau memang sesuai dengan realisasinya, apa target dan rencananya itu harus berjalan, ya tetap berjalan dong. Siapapun di pusat itu kan, di bawah itu kan sudah settle gitu loh. Sudah ada kepala SPPG, sudah ada korwil, sudah ada karek. Kemudian sistem pembayaran pun sepanjang APBN itu tersedia, ya sudah ada sistem virtual account. Jadi saya pikir pergantian itu ya hanya proses administrasi saja. Saya pikir hanya terkait dengan administrasi dan prosedur saja yang mungkin akan jadi hambatan. Misal kalau ada yang ini harus ada kontrak dan sebagainya, persetujuan pimpinan yang mungkin harus mundur lagi. Contohnya sekarang ya, katanya kan ada program rekopusing penerima manfaat. Nah, juknisnya kan belum keluar nih, lagi dibahas. Nah, dengan ada peralihan pimpinan ini mungkin ya agak tertunda lagi. Itu mungkin akan dampak.
4: Saiful menambahkan, di Lampung masih terdapat ratusan dapur yang belum beroperasi meski proses pembangunannya sudah berjalan. Ia menyebut sekitar 360 dapur masih dalam tahap pengembangan. Dari jumlah itu, 280 dapur menunjukkan progres pembangunan, sedangkan sekitar 20 lainnya belum mengalami perkembangan dalam 2 hingga 3 bulan terakhir. Progres pembangunan dapur tersebut bervariasi. Ada yang telah mencapai 80%, 90%, bahkan ada yang sudah siap beroperasi, namun masih menunggu keputusan dari BGN terkait pendistribusian. Saiful mengaku, banyak pengelola dapur yang menghubungi pihaknya menanyakan kepastian operasional. Namun, keputusan tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesehatan di Kecamatan Tanjung Senang. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan Wali Kota Bandar Lampung untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bantuan tersebut diberikan saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Eva Duyana menyapa warga sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat maupun kursi roda. Ia juga meminta aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mencatat warga yang membutuhkan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti.
1: Kalau akses itu memang keliling, Bunda. Jadi kebetulan mobil-mobil yang bantuin Bunda, yang dampingin Bunda, itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
0: Eva menyampaikan pihaknya rutin berkeliling untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ia menambahkan kendaraan operasional yang mendampinginya telah disiapkan membawa bantuan seperti tongkat dan kursi roda untuk diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan, serta penyaluran juga berdasarkan data dari camat dan lurah setempat agar lebih terarah. Ia berharap bantuan ini dapat membantu mobilitas warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi retribusi daerah semester 1 tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran organisasi perangkat daerah di kantor Gubernur Lampung. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung hingga Juni 2026, realisasi penerimaan retribusi telah mencapai 51,80% dari target yang ditetapkan. Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menyatakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi merupakan fondasi utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ia mengatakan peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak maupun retribusi. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mengidentifikasi kembali potensi aset milik pemerintah seperti tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya agar dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan penerimaan daerah.
4: Hari ini sampai dengan Juni kita sudah mencapai 50% target secara umum pendapatan daerah, baik dari PAD, dana transfer dan pendapatan lainnya, itu mencapai 50%. Saya pikir di angka 50% ini angka yang masih rasional, yang ada di tahun akhir 2026. Harapannya nanti tentunya di akhir tahun bisa maksimal angkanya, bukan hanya 100%, mungkin soalnya bisa lebih baik lagi di akhir tahun
3: nanti. Melalui evaluasi ini, pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh perangkat daerah mampu mengoptimalkan potensi retribusi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung tercapainya target pendapatan daerah hingga akhir tahun. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menetapkan Perpustakaan Pelita Bangsa Kampung Donomulyo sebagai perpustakaan terbaik tahun 2026. Keberhasilan ini diraih berkat keunggulan dalam pengelolaan koleksi, sarana, serta inovasi pemberdayaan masyarakat. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menggelar final Lomba Perpustakaan Kampung atau Kelurahan Terbaik 2026. Kegiatan berlangsung di kantor dinas setempat dengan menghadirkan 6 nominator terbaik. Sebanyak 20 perpustakaan kampung mengikuti proses seleksi administrasi. Dewan juri kemudian menetapkan 6 nominator untuk mengikuti tahap visitasi lapangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan seluruh nominator telah menjalani penilaian lapangan. Tahap akhir dilaksanakan melalui presentasi di hadapan dewan juri. Dirinya menambahkan, penilaian lomba meliputi koleksi perpustakaan, sarana, inovasi, dan sejumlah aspek pendukung lainnya. Seluruh indikator digunakan untuk menentukan perpustakaan kampung terbaik tingkat kabupaten. Hasil penilaian menetapkan Perpustakaan Pelita Bangsa Kampung Donomulyo sebagai juara pertama. Juara kedua diraih Perpustakaan Tanjung Bulan Kampung Tanjung Bulan.

0: Sedangkan juara ketiga diraih Perpustakaan Lentera Ilmu Kampung Wai Tawar.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wai Kanan gelar final lomba Perpustakaan Kampung Kelurahan Terbaik tingkat Kabupaten Wai Kanan tahun 2026. Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan lomba Perpustakaan Kampung tahun sebelumnya. Mungkin yang membedakan hanya peserta yang mendaftar dan pemenangnya. Perpustakaan Kampung yang mengikuti lomba ini yaitu sebanyak 20 perpustakaan. Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi oleh dewan juri, maka terpilihlah 6 nominator untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya berupa visitasi atau kunjungan ke lapangan. Dan setelah melakukan visitasi tersebut, dilakukan presentasi dari perpustakaan tersebut di Dinas Perpustakaan Kabupaten. Kami mengucapkan selamat kepada pemenang Lomba Perpustakaan Kampung Kelurahan Terbaik tahun 2026. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat literasi, belajar sepanjang hayat, dan pemberdayaan masyarakat.
0: Sementara itu, Perpustakaan Pustaka.net Kampung Ramsai meraih harapan 1, harapan 2 diraih Perpustakaan Tugu Tumbang Kampung Gista, dan harapan ketiga diberikan kepada Perpustakaan Mutiara Kampung Umpu Bakti. Pihaknya berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pengelola perpustakaan kampung. Menurutnya, perpustakaan harus terus berkembang sebagai pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Wai Kanan menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto, dan berikut laporannya.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wai Kanan menggelar Forum Konsultasi Publik FKP sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Adminduk. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Kabupaten Wai Kanan. Forum ini dihadiri langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wai Kanan beserta jajaran pejabat struktural, tokoh masyarakat, perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, hingga media massa. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wai Kanan, Ade Cahyadi, menegaskan bahwa penyelenggaraan FKP ini merupakan wujud komitmen transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan serta penyempurnaan standar pelayanan publik di lingkungan Disdukcapil. Dalam forum tersebut dibahas berbagai topik krusial terkait pelayanan pendudukan, mulai dari percepatan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran, hingga akselerasi penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di wilayah Kabupaten Wai Kanan. Selain itu, Disdukcapil Wai Kanan juga memaparkan sejumlah terobosan dan inovasi layanan guna memangkas birokrasi dan menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Ade Cahyadi berharap melalui kolaborasi dan keterbukaan ini, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Wai Kanan dapat terus meningkat secara signifikan.
4: Itulah yang nanti dijadikan dasar kebijakan baik secara nasional maupun secara regional atau tingkat kabupaten. Maksudnya begini, ini nanti data yang dipakai untuk pembagian biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten itu untuk membiayai pegawai, membiayai urusan-urusan wajib. Ya.
3: Melalui diskusi interaktif yang terbangun, para peserta memberikan berbagai masukan terkait kendala teknis di lapangan serta usulan peningkatan fasilitas pelayanan. Hasil dari pembahasan dalam FKV ini selanjutnya dituangkan dalam berita acara komitmen bersama sebagai dasar perbaikan standar pelayanan Adminduk ke depan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perempuan di kota Metro menunjukkan peran yang semakin strategis di berbagai bidang teknologi. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan inovasi digital, desain kreatif, dan industri teknologi informasi menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu tampil sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan transformasi digital daerah.
5: Main Center dalam mendukung program Smart City.
6: Di balik kecanggihan teknologi Smart City, terdapat sentuhan ketelitian dan ketangguhan para tenaga ahli wanita yang menjadi tulang punggung di Metro Command Center. Kehadiran peran wanita terbukti bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak dalam manajemen data dan respon darurat perkotaan. Salah seorang pegawai di MCC, Nova, menjelaskan pekerjaan menuntut konsentrasi yang tinggi. Dirinya menambahkan peran wanita juga sangat krusial di kursi operator pemantauan. Saat situasi darurat masuk melalui sistem, mulai dari gangguan ketertiban hingga laporan bencana, operator dituntut dalam manajemen krisis yang tenang.
5: Kalau untuk peran wanita di MCC ya, atau Metro Command Center dalam mendukung program Smart City itu, kami berperan sebagai penghubung antara teknologi dan juga kebutuhan masyarakat ya. Karena di sini kami melakukan pemantauan CCTV tentunya, terus juga ada koordinasi lintas instansi ya. Tentunya untuk layanan publik, misal ada gangguan, terus ada kita butuhkan untuk tim pemadam kebakaran dan lain-lain, itu kita ada semacam penyampaian informasi yang cepat, jelas, dan juga tentunya pendekatan komunikasi yang teliti serta responsif. Nah, jadi untuk menjaga kualitas layanan Smart City gitu. Jadi kita tuh tetap kayak human centered gitu ya. Jadi bukan sekedar berbasis teknologi gitu.
6: Dan operator saat menghadapi laporan darurat mencakup 3 aspek utama, yaitu komunikasi penenang, koordinasi cepat, dan ketajaman visual. Keterlibatan aktif perempuan di MMC membuktikan bahwa keberhasilan Smart City tidak hanya bergantung pada perangkat keras atau hardware, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya manusia yang inklusif. Dengan perpaduan keahlian teknis dan pendekatan yang humanis, para perempuan di MCC memastikan bahwa teknologi benar-benar hadir untuk melayani warga secara maksimal, melayani masyarakat secara maksimal. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tebu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, saat lagi kita akan simak tanggapan masyarakat tentang screening tuberkulosis yang berhasil diimpun oleh tim liputan RRI Bandar Lampung.
7: Saya Wirya Priadi, mahasiswa ilmu komunikasi. Menurut saya, langkah Dinas Kesehatan mengintegrasikan screening tuberkulosis sangat tepat. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang sangat banyak ditemukan di masyarakat. Dengan screening yang dilakukan lebih luas dan terintegrasi dan fasilitas kesehatan, penderita bisa diketahui sejak dini hingga pengobatan dapat segera dimulai. Hal ini juga membantu memutus rantai penularan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan.
8: Halo, saya Salsa. Menurut saya, tantangan terbesar itu adalah masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderitaan TB. Banyak orang takut diperiksa karena khawatir dijauhi lingkungan sekitar. Jadi, selain melakukan screening, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa TB bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Dengan begitu juga, program ini akan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran mengintegrasikan screening tuberkulosis atau TBC dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya mempercepat penemuan kasus penyakit menular di masyarakat. Berikut laporan Agustina Suryanti selengkapnya.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran mengintegrasikan screening tuberkulosis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis sebagai upaya mempercepat penemuan kasus penyakit menular di masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Kris Madoro, mengatakan setiap peserta CKG akan menjalani screening berdasarkan gejala maupun faktor risiko TBC. Petugas akan menanyakan riwayat batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam yang berlangsung lama hingga riwayat kontak dengan penderita TBC. Apabila ditemukan gejala yang mengarah pada TBC, peserta akan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai standar, termasuk pemeriksaan dahak menggunakan tes cepat molekuler di fasilitas kesehatan yang tersedia atau melalui mekanisme rujukan.
10: Screening TBC telah diintegrasikan dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Setiap masyarakat yang datang akan dilakukan screening gejala seperti batuk selama lebih dari seminggu, penurunan berat badan, demam berkepanjangan, maupun riwayat kontak dengan pasien TBC. Apabila ditemukan masyarakat yang memiliki gejala atau faktor resiko, Petugas akan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai standar, termasuk pemeriksaan dahak melalui menggunakan tes cepat molekuler atau TCM di fasilitas kesehatan yang tersedia atau melalui mekanisme rujukan.
9: Selain memperkuat screening TBC, Dinas Kesehatan juga meningkatkan edukasi mengenai penyakit genetik seperti talasemia. Edukasi dilakukan melalui screening pada kelompok sasaran dan konseling kesehatan agar masyarakat memahami pentingnya deteksi dini, termasuk pemeriksaan sebelum menikah bagi kelompok yang berisiko.
10: Selain TBC, kami juga terus memperkuat edukasi mengenai penyakit genetik seperti talasemia melalui screening kelompok sasaran dan konseling kesehatan, sehingga masyarakat memahami pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah maupun pada kelompok yang berisiko.
9: Program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Edi, warga Gedung Rataan, mengaku telah mengikuti program cek kesehatan gratis dan merasakan manfaatnya. Ia juga mendukung adanya screening TBC dalam pelaksanaan CKG. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting karena TBC merupakan penyakit menular yang perlu dideteksi sedini mungkin.
11: Menurut saya, program ini bagus karena masyarakat bisa memeriksa sebuah kondisi kesehatan tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Menurut saya, program ini sangat membantu masyarakat ya, khususnya terutama bagi warga yang memang jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, kadang-kadang kita merasa sehat, tapi setelah pemeriksaan ya ternyata tekanan darah atau gula darah itu ya cukup tinggi gitu.
9: Meski demikian, Edi menilai masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan program tersebut karena kesibukan bekerja, kurang mengetahui jadwal pemeriksaan atau merasa dirinya masih sehat. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran hingga 20 Juli 2026, sebanyak 144.381 warga Kabupaten Pesawaran telah mengikuti program kesehatan gratis. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 28,4% dari target pelaksanaan program tahun ini. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
2: Kejurda Padel Lampung 2026 akan digelar untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi dan memperkuat ekosistem olahraga padel di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyamudi selengkapnya.
14: Kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dome Sport Arena. Ajang yang diselenggarakan Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Kejurda tersebut tidak hanya menjadi ajang arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tetapi menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Bendahara PBPI Kota Metro, Devi Meliza, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kejuaraan menjadi langkah penting dalam memperkuat kompetisi olahraga padel di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kompetisi yang rutin agar kemampuan para pemain terus meningkat.
15: Dari kategorinya ini ada open man sama open woman. Nah, open man itu diikutin oleh 16 pair dan yang open woman diikuti oleh 7 pair. Nah, jadi padel itu mainnya itu ada 4 orang.
14: Ia menjelaskan perkembangan olahraga padel di Lampung menunjukkan tren yang positif. Semakin banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, mulai mengenal dan menekuni olahraga tersebut sehingga peluang melahirkan atlet berprestasi semakin terbuka. Diri berharap kejuaraan padel 2026 menjadi tongkat penguat prestasi olahraga padel di daerah. Selain meningkatkan kualitas atlet, kejuaraan tersebut juga diharapkan mampu memperluas minat masyarakat terhadap cabang olahraga yang kini semakin populer di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui rri.co.id dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Lihat deh Din, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Copreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagi Yan, tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
5: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

90,9 FM, program satu dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar karena Anda masih setia bersama kami dalam semua aktivitas kamu dan Anda semua di siang hari ini. 100% Indonesia bareng Indra Julianta, dan kita akan mencoba untuk mengajak Anda untuk request di WhatsApp kami. Langsung chat ke kami juga pendengar ya, untuk mendengarkan lagu-lagu favorit Anda siang hari ini melalui 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909. Dan requestan-requestan Anda juga akan kami bacakan sesaat lagi. Tapi yang pasti ini udah ada Ratna dari Wai Halim. Sama siang RRI Pro 1 Bandar Lampung. Titip salam buat ibu-ibu PKK Komplek Wai Halim Permai yang besok pagi ya bakalan senam bareng katanya. Request lagunya Yura Yunita, Yang Dunia Tipu-Tipu. Nuhun ya, langsung aja buat Anda semua juga yang ingin request sama seperti Bu Ratna di Wai Halim tadi, bisa langsung WhatsApp ke kami di 0811-7207-909.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

100% Indonesia di 90,9 FM. Program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua, dan requestan Anda juga masih kami tunggu di 0811-720-7909. Ada Fajar di Kedaton, kata dia siang RRI lagi nunggu jadwal kuliah pengganti di gedung H Unila nih, biar gak ngantuk. Tolong puterin lagunya Hindia Evaluasi. Salam buat barisan mahasiswa akhir yang lagi revisian. Siap ya. Ada juga Dian dan Rani di Pahoman, kata dia siang Pro 1 Bandar Lampung lagi neduh sambil makan bakso di daerah Pahoman. Oh, ada grimis ya emang ya. Emang cuaca akhir-akhir ini lagi random banget nih ya pendengar ya. Mumpung edisi 100% Indonesia, request lagunya Mahal Ini yang Sial Dong. Salam hangat buat pendengar setia Pro 1 dan juga Pak Gunawan di Teluk Betung, selamat sore ya di Pro 1. Oh, di Teluk mungkin udah sore kali ya. Tapi emang setengah tiga nih banyak yang bilang siang, banyak yang udah bilang sore gitu kan. Saya Gunawan di Teluk Betung lagi santai di bengkel sambil dengerin siaran, minta lagunya Sila on Seven yang Dan. Salam buat keluarga besar Radio Republik Indonesia. Dan juga ada Bumaya di Kemiling. Halo Mas penyiar RRI Pro 1, kirim salam dong buat suami yang lagi kerja di daerah Natar. Hati-hati di jalan ya Papa, request lagunya Anmes Hanya Rindu. Terima kasih Pro 1. Terima kasih untuk semua requestan Anda pendengar ya, yang udah masuk ke WhatsApp kami. Dan yang pasti juga requestan-requestan itu akan kita puterin satu per satu. Ini dia ada Sila on Seven yang udah di request juga oleh Anda semua. Ini tadi Pak Gunawan ya di Teluk Betung yang request lagunya Dan.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditunggu di 0811-7207-909 melalui WhatsApp kami pendengar bersama saya Indra Julianta untuk request lagu-lagu yang ingin Anda dengar ya di siang hari ini. Dan untuk menemani semua aktivitas Anda semua yang sambil berjualan, sambil keliling-keliling, berusaha untuk ikhtiar closing di akhir bulan begitu ya. Ada Rizky di Metro. Dia mengatakan bahwa salam dari Metro nih gitu. Siang RRI Pro 1 Bandar Lampung lagi nemenin bos ngecek project. Tadi dia minta diputerin lagu indie lokal atau nasional. Lagunya Nadine Amizah yang bertaut. Salam buat anak-anak komunitas Kopi Metro. Terus juga ada Tari di Sukarame. Selamat siang Pro 1, lagi terjebak macet di Jalan Ria Kudu Sukarame nih, biar adem puterin lagunya Liodra Pesan Terakhir. Salamnya buat squad alumni SMA 2 yang lagi pada sibuk kerja. Ada juga Herman di Panjang. Siang RRI dari area Pelabuhan Panjang menyapa pendengar Lampung. Tolong puterin musik yang semangat dong. Lagunya Slang yang ku tak bisa. Salamnya buat rekan-rekan supir ekspedisi lintas Sumatera. Ini kayaknya lagunya semangat gitu mintanya. Tapi kayak ku tak bisa tuh agak gemelo juga gak sih? Ada juga Aris di Sukabumi. Halo Pro 1, mau nitip salam buat tunangan saya Siska yang lagi tugas di Kalianda. Semoga lancar kerjanya hari ini. Request lagunya Fabio Asher yang Rumah Singgah. Hatur nuhun dan terima kasih buat semuanya pendengar ya. Intinya kalau misalnya mau request langsung aja di WhatsApp kami di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909. Jadi kamu bisa langsung request apapun ya lagu-lagu. Ada Dini Dienggal, lagu apa aja buat aku kata dia ya. Ya udah nanti diputerin. Buat kalian semua pendengar yang ingin request, masih ditunggu requestan-requestan Anda semua di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

90,9 FM Progres 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta pendengar udah selesai menemani Anda semua di kesempatan kali ini, yaitu Lampung siang ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan program Beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan dari RRI Pro 1 Network seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kau

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis. Dan sekarang tanggal 23 Juli 2026 saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
3: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu. Iya, berarti ya.
4: Betul.
3: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbud Bangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga.

0: 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless syndrome ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
0: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar enggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya maksudnya mau bawa merengek-rengek apa-apa, mau bawa itu jarang kan begitu ya.
0: Yeah.
1: Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara yeah, orang so budayanya so seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di

0: di Indonesia juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
1: Ya.
0: Tapi menurut pengertian psikolog dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya betul. Dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu.
1: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Ya, betul, okay. Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, aduh kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu, ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk. Ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur. Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Yeah. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
6: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
6: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
0: Betul.
6: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Padel.
0: Siap.
6: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
6: Yeah.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenku Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
6: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
7: proaktif gitu ya.
6: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
6: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
7: Yeah.
6: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya. Jambannya seperti apa? Penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan bersama-sama bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 0811-7977-927-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya bersamakan kita dengarkan siaran Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi. Selamat mengikuti.
2: Sekian manggilan, 24,6%-nya tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Atasi kemacetan di kawasan Cakung hingga Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Berita kedua, Bapeda DKI sebut layanan telekonsultasi kesehatan jiwa Pemprov DKI tahun 2026 meningkat. Berita selengkapnya. Atasi kemacetan di kawasan Cakung hingga Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Berikut Penta Medita melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap kemacetan yang terjadi di kawasan Cakung hingga Cilincing sejak beberapa hari lalu. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu karena adanya penumpukan kontainer kosong di pinggir jalan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tarif parkir kontainer kosong di Terminal Tanah Merdeka mulai tanggal 22 Juli hingga 5 Agustus 2026. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Utara.
4: Maka kita gunakan Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone. Dan karena ini rata-rata adalah kontainer kosong, mereka kan nggak mau bayar distribusi. Maka untuk itu dari tanggal 22 Juli sampai 5 Agustus, Pemprov DKI Jakarta memberikan diskresi pembebasan tarif. Supaya apa? Supaya nggak parkir di sepanjang jalan. Supaya mereka parkir di tempat yang disiapkan.
3: Adapun Terminal Tanah Merdeka diperkirakan mampu menampung lebih dari 200 kontainer kosong. Gubernur Pramono berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, ia juga turut menjelaskan bahwa penumpukan kontainer yang menyebabkan kemacetan ini terjadi akibat aktivitas impor dan ekspor yang tidak seimbang. Ia menyebut saat ini banyak kontainer impor yang masuk ke Jakarta, sementara aktivitas ekspor tengah mengalami penurunan dan menyebabkan penumpukan kontainer kosong di berbagai tempat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Salah satunya melalui penguatan sistem digitalisasi pengumpulan retribusi. Demikian disampaikan Tri Waluyo di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Ya, kita minta kepada pemungut retribusi itu untuk membuat terobosan untuk meningkatkan retribusi yang ada di DKI. Terutama kita minta itu untuk digitalisasi agar benar-benar terpantau oleh sistem agar semua pembayar retribusi itu terdeteksi semua, agar tidak ada pihak lain yang dengan tanda petik nakal untuk memungut tanpa pengawasan ataupun tanpa surat tugas dari SKPD terkait.
1: Lebih lanjut, Tri Waluyo mengatakan, target pendapatan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan 2026 masih belum mengalami kenaikan maupun penurunan. Oleh karena itu, Komisi C meminta eksekutif mencermati potensi pendapatan yang berpotensi dioptimalkan. Beralih ke informasi berikutnya, Bapeda DKI sebut layanan telekonsultasi kesehatan jiwa Pemprov DKI tahun 2026 meningkat. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa, Jaker, telah menerima sebanyak 20.419 panggilan dari Jakarta dan luar Jakarta sepanjang Mei 2025 hingga Juni 2026. Menurutnya, penggunaan layanan tersebut pada tahun ini meningkat drastis. Atika menyatakan, pada periode Januari hingga Juni 2026, layanan telekonsultasi kesehatan jiwa meningkat 4,17 kali lipat dibandingkan periode Mei hingga Desember 2025. Menurutnya, dari total 20.000 panggilan, 24,6%-nya tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari luar Jakarta. Demikian dikatakan Atika di Jakarta hari ini.
7: Kesehatan mental, Jaker, dari total 20.000 sekian panggilan, 24,6%-nya tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa concern.
8: Berikut tanggapan warga Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal yang berhasil dihimpun Siti Triyani dari RRI Bandar Lampung.
9: Halo, saya Rira. Menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena memberikan rasa aman kepada konsumen itu, terutama umat Islam. Dengan adanya label halal, masyarakat juga tidak perlu ragu lagi terhadap bahan dan proses pembuatannya. Selain itu juga sertifikasi halal juga bisa meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga produk lebih diminati.
10: Saya mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Sekarang banyak konsumen yang lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Walaupun proses pengurusannya membutuhkan waktu yang persyaratan tertentu, hasil sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan perluas pasar.
11: Saya Ila. Menurut saya sertifikat halal itu memang baik, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran kualitas produk. Banyak usaha kecil yang produknya itu sudah bersih dan aman dikonsumsi, tapi belum memiliki sertifikat karena keterbatasan biaya dan informasi. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memberikan pendampingan dan mempermudah proses bagi UMKM yang tidak merasa terbebani.
8: Pendengar dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait sertifikat halal.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya, terkait sertifikat halal.
2: Baik Bu Nur, seperti apa perkembangan sertifikat halal di Provinsi Jambi sejauh ini, Bu?
3: Wah, dari tahun 2024 itu terus berkembang dari tahun ke tahun, sangat meningkat. Nah, itu lebih dari tahun ke tahun sangat meningkat. Nah, diharapkan sekarang yang program fasilitas itu kan Sultan Septekler. Kalau sekarang ini program yang fasilitas agar percepatan untuk pembuatan sertifikat halal.
2: Untuk program wajib halal sendiri, sudah mulai diberlakukan ya Bu ya?
3: Nah, kalau untuk memulai dari pencanangan program wajib halal, nah itu dimulai di bulan Oktober tahun 2024. Nah, berharapnya masyarakat, ya pemerintah yang mengenungin instansi-instansi agar membuat sertifikat halal dengan bahan apa pun pada minta untuk memfasilitasilah membantu kecepatan untuk sertifikat halal, karena kita kan tahu kan kalau pembuatan sertifikat halal itu kan sudah menjamin keberadaan dengan makanan yang beredar,

0: pengetahuan masyarakat, terus adanya mungkin peraturan daerah yang menekankan perlunya pentingnya sertifikat halal, supaya masyarakat jangan cuman mau membuat sertifikat halal karena mereka butuh untuk masuk ke swalayan, cuman butuh untuk ketika mereka untuk mendapat sebagai syarat untuk masuk ke pasaran. Iya. Nah itu aja, tapi kesadaran untuk oh perlunya sertifikat halal belumlah kayaknya. Iya. Nah inilah dibutuhkan pemerintah, perguruan tinggi dan ormas masyarakat yang bisa membantu mensosialisasi, terus menerus membantu mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya.
2: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendamping proses produk halal P3H terus mengupayakan percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Waikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi ketentuan syariat agama dan juga regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Proses pendampingan yang produk halal mayoritas mungkin sudah 50%.
2: Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Waikanan terus didorong untuk segera melaksanakan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar syariat dan regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Pendamping proses produk halal P3H Kabupaten Waikanan, Siti Rohmah, menjelaskan percepatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui skema self-declare atau pernyataan mandiri kehalalan produk, para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah tanpa dipungut biaya. Ia mengungkapkan program ini difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui pendamping proses produk halal yang membantu proses administrasi hingga terbitnya sertifikat halal bagi UMK secara gratis. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
1: Ya alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe nih untuk sertifikat halal produknya itu yang non daging. Karena kami PPH ini kan dikasih wewenang yang dianya prosesnya yang dianya non daging. Kalau kayak yang dianya berbahan daging itu bukan wewenang kami. Yang non daging insya Allah itu udah nyampe 80%, sudah mayoritas sudah kita dampingi.
2: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem produk yang aman sesuai syariat agama dan regulasi pemerintah. Ia berharap para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan fasilitasi gratis ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran sekaligus menjamin rasa aman bagi konsumen. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoperindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah

0: tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskuperindak Kaur, Hayan Wianto menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 mendatang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandang dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
1: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk, dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
0: Ayah menambahkan bahwa Diskuperindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi posko yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Seluruh daerah di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Laporan Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Meski demikian, Mustari mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut. Pasalnya, Ombudsman RI akan menerapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan tahun 2025. Menurutnya terdapat sejumlah indikator tambahan yang akan dimasukkan dalam proses penilaian sehingga standar evaluasi pelayanan publik menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait layanan secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, saat ini menjadi opini ombudsman penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ia menjelaskan perubahan sistem penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ombudsman berharap seluruh instansi, kabupaten kota terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengelolaan pengaduan hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Menjaga stabilitas harga pangan, Pemkot Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam pangan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
1: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom Meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional antisipasi itu.
2: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
3: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Hut Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
2: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang Hut Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Laporan disampaikan Desi Hermila, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 997.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
2: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
1: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan juga antrian yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya teras saja ya.
2: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
1: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya. Tapi continuous itu kapal itu datang. Ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
3: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
4: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu, Bu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa, apa ya, lebih mudah aja, Bu, sebenarnya.
5: Nah, terakhir beli kapan, Pak?
4: Kalau terakhir beli di pom tuh, kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak. Iya.
3: Yeah. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi, kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang baru saja pulang dari beraktivitas atau sedang dalam perjalanan menuju rumah dari kantor ya. Wah, semoga hari ini tuh benar-benar menyenangkan dan juga membawa kebahagiaan. Ketika sampai rumah tuh badan kita juga bisa fresh. Tapi kalau untuk yang kelelahan sih, pasnya kita harus relax dulu, istirahat, baru kita mandi air hangat ya. Karena memang yang namanya hidup ternyata terlalu singkat untuk bisa menghabiskan waktu bagi hal-hal yang justru membuat kita tuh kadang kalau memikirkan sesuatu jadi drop gitu ya. Sayangnya tanpa sadar nih pendengar, banyak orang yang juga masih mentoleransi berbagai hal yang juga menguras energi. Mudah-mudahan ya kalau hari ini ketemu dengan hal-hal yang bisa membuat kamu jadi pikiran, tambah stres, jauh-jauh harus dihempas. Entah itu dari satu pekerjaan hingga kebiasaan sehari-hari. Padahal kalau dibiarkan, hal-hal itu juga justru mempengaruhi kesehatan mental, fisik, bahkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Menurut para pakar, setidaknya ada beberapa hal yang tidak kita toleransi mulai dari sekarang. Yang pertama adalah hubungan yang toksik, udah pasti ya. Kita semua mungkin punya teman atau orang terdekat yang justru membuat hidup kita tuh kayaknya terasa berat banget. Nah, hubungan toksik ini seperti bisa menguras energi dan juga melukai harga diri kita sendiri. Menurut Dr. John Gottman, pakar hubungan, kalau menjaga relasi ini terbukti meningkatkan kesejahteraan dan juga melepaskan, memang tidak mudah ya, tapi harus berterima kasih pada diri sendiri setelahnya kamu udah bisa lepas dari toxic relationship ya. Jadi hempas jauh-jauh, jaga jarak buat orang yang sekiranya menghabiskan energi kamu dan menenangkan diri ya. Lalu stres kerja, jangan sampai merenggut kebahagiaan hidup kita pendengar. Karena stres kerja ini justru terus menumpuk, dampaknya bisa meluas ke kesehatan dan juga kehidupan pribadi. Jadi jangan ragu untuk berdiskusi dan juga mengevaluasi apakah pekerjaan itu sesuai dengan job desk kita. Kalau kelebihan dan bukan tupoksi, gak usah dikerjain ya. Gitu kan. Karena hal itu juga bisa mengganggu stres kita ya. Dan juga meluangkan waktu untuk hobi bisa juga menjadi langkah sederhana untuk menyeimbangkan hidup. Dan kita semua berhak menikmati waktu di luar kantor. Kalau sekiranya sekarang udah jam pulang, nongkrong sedikit, nongki cantik di kafe, ngopi cantik gitu ya, gak apa-apa, sejam dua jam habis itu pulang dan bisa enjoy lagi untuk bisa ngedapetin mood yang bagus. Dan kita tentunya bisa tenang, beristirahat dengan santai di rumah.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya salah mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, ada yang unik dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang baru saja memberikan ruang berkarya bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada ajang Lampung International Fashion Move 2026. Dan ini merupakan komitmen dari PT KAI dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Bersama komunitas Growing Hope, KAI juga memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan karya dan juga bakat mereka. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mengatakan bahwa partisipasi anak-anak ini dalam ajang dari Lampung International Fashion Move merupakan dukungan KAI terhadap terciptanya ruang yang inklusif bagi seluruh anak Indonesia. Dikatakan juga bahwa peringatan Hari Anak Indonesia menjadi momentum untuk mengajak seluruh pihak untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak dalam mengembangkan potensinya. Melalui kolaborasi bersama Growing Hope, KAI juga ingin menghadirkan ruang yang inklusif supaya anak-anak berkebutuhan khusus bisa tampil percaya diri dan juga memperoleh apresiasi dari masyarakat. Disampaikan juga bahwa dalam kegiatan itu, anak-anak binaan Growing Hope menampilkan karya seni dan juga busana hasil kreativitas mereka di panggung Lampung International Fashion Move. Dan penampilan itu tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki potensial ya, dan juga kreativitas serta kemampuan yang patut diapresiasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringatan media sosial beredar unggahan dengan narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia akan mengubah aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026. Dan menurut unggahan itu, aturan perubahan akan dimulai sejak Juli. Namun, setelah dicek, narasi di dalam video unggahan itu adalah hoax. Dan narasi itu bersumber dari video yang dimanipulasi oleh menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Dan unggahan yang berisi informasi mengklaim bahwa aturan BPJS Kesehatan akan berubah dibagikan oleh pengguna Facebook di tanggal 15 Juli 2026. Narasi itu juga menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dan disebutkan berasal dari situs resmi pemerintah. Dan juga BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya ini memastikan bahwa informasi yang dinyatakan aturan BPJS Kesehatan akan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau juga hoax. Waspada, dan video ini memuat informasi yang tidak benar dan juga menyesatkan. Demikian informasi dari BPJS Kesehatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

bukan cuma fisik sekolahnya. Kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran Papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Pendengaran selanjutnya bersama akan kita ikuti lantunan nada islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian suci Al-Quran dan juga berduk azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Rian, selanjutnya bersamakan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai 49.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

98.8 MHz, 98.8 Wonosobo Tagabus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: saya.
1: Pengadilan Agama Tanjung Karang saat ini atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada M. Daniel alias Muhammad Daniel Pindrahdul, lahir di Palembang tanggal 24 April 1966, beragama Islam dan pendidikan terakhir LTA, pekerjaan swasta. Dahulu beralamat di Perum, Tanjung Raya Permai, Blok 16, nomor 8, RT 05, Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Utsman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa 1 September 2026. Dalam perkara cerai gugat antara Hairiyah binti Apadawi sebagai penggugat dengan M. Daniel alias Muhammad Daniel Pindahrul LM status sebagai tergugat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pira 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
2: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
5: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
5: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT apa tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi
8: apa? SK Gatot bukan?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot, Pak Gatot. Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya tidak ada yang menyaksikan.
13: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami

0: Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johori optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
3: ABU has put together, well, internally AI policy.
4: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
3: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
2: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
2: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
7: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
6: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
8: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan.

0: melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
1: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
4: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
3: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
4: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
5: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
4: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
3: Jadi sampai saat ini kita masih
4: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
6: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
7: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
6: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
8: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
6: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Pengen jerit rasanya loh.
5: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
6: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
5: Jadi, gimana dong?
6: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
5: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
7: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aula Kampus Riuh oleh suara mahasiswa-mahasiswa baru yang bahagia.
1: Oke, kita lanjut perkenalan lagi ya. Coba yang pakai jaket biru itu, perkenalkan diri kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Nama saya Rafi Ahmad. Saya dari Peloso, di Aceh.
3: Rambutnya masih bawa ke kota tuh.
4: Hah, gak apa-apa, Ay. Lucu kayak gitu.
1: Udah. Jangan diketawain. Memang setiap tahun pasti ada mahasiswa baru yang bicara dengan logat Aceh yang kental. Gak apa-apa. Biarkan dia berkembang sendiri. Yang penting asik dan gak ganggu orang lain.
0: Bagi Rafi, tertawaan dan olok-olokan itu menggores di mentalnya, menghancurkan kepercayaan dirinya dalam pergaulan.
5: Hey, itu si Rafi tok-tok datang. Dia sekarang gak banyak ngomong lagi sejak dia diketawain pas ospek mahasiswa baru dulu.
6: Bangki kalian emang ya. Kena mental anak orang kalian buat. Panggil dia sama kita, biar gabung sama kita. Minta maaf kita.
5: Rafi, gabung sini.
0: Tapi Rafi tidak menggubris. Ia jadi tidak makan di kantin dan pergi dengan perasaan terhina, dipermalukan. Rafi. Ia merasa makin kecil dirinya saat cintanya ditolak Sarah gara-gara logatnya.
2: Sarah, aku suka ke. Mau gak jadi pacar aku? Biar kayak orang-orang udah punya pacar. Biar gak dibilang jodoh kita.
4: Gak mau aku pacaran sama kamu, Vi.
2: Kenapa?
4: Malu aku jalan sama kamu. Bicaranya Toto Aceh. Mending aku jomblo.
2: Tapi kan Ki dulu bilang aku lucu lah.
4: Enggak. Pokoknya aku gak mau pacaran sama kamu. Haram tahu pacaran.
0: Saat presentasi tugas kuliah, Rafi pun dipermalukan. Rafi kelimpungan. Terpaksa jadi juru bicara karena Sarah yang harusnya jadi juru bicara tidak hadir alasan sakit.
2: Tara, di mana Ki? Kita kan sudah sepakat. Aku bikin materi Ki yang presentasi jadi jubirnya. Ini enggak ada Ki, kemana?
7: Aduh Vi, mohon maaf ya. Aku masih di rumah. Aku betul sakit. Sakit perut aku. Salah makan tadi kayaknya.
0: Baru saja Rafi membuka presentasi, sudah mengundang riuh tawa di kelas.
8: Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan kami kelompok 2. Saya Rafi Ahmad bersama Sarah Riani. Tapi dia sakit, tidak bisa datang. Saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi personal.
5: Jangan ribut. Mang Mandu lagi presentasi tuh.
9: Bukan Bang Mandu, hai. Tapi apakah ya calon gubernur Aceh dulu yang gak jadi gubernur?
10: Tolong ya, jangan ditertawakan temanmu ini. Gara-gara dia punya logat khas Aceh. Saya sebenarnya sebagai orang Jawa, senang loh dengar logat dia. Di belakang logat Rafi ini, secara gak langsung memberitahu identitas Rafi dan budaya Rafi. Bahwa dia itu orang Aceh asli. Gak ada yang salah sama logatnya. Yang salah itu kalian yang menertawakan. Lucu alasannya, tapi menyakitkan maknanya. Ada makna merendahkan Rafi karena logatnya. Apalagi tadi ada celutukan membandingkan tokoh-tokoh dengan nada mengejek. Kalian sebenarnya ini menertawakan logat Aceh, menertawakan identitas dan budaya kalian sendiri. Gak menghargai keacehan kalian. Apa kalian malu jadi orang Aceh?
11: Betul lo kata Bu Mira. Aku juga punya logat Batak lo. Kalau kalian terketawain, ya aku terhina juga. Karena logat itu kan bagian dari budaya, bukan bahan olok-olok. Tapi alhamdulillah ya, aku gak pernah ngalami kayak Rafi inilah. Cuma aku perlu kasih tahu kalian di sini ya. Bu Mira nih kan ngomong bahasa Indonesia pakai logat Jawa. Aku ngomong bahasa Indonesia pakai logat Batak. Terus kayak mana perasaan kami kalau kalian olok-olok, kalian ketawai kayak kawan kita ini si Rafi, gara-gara logatnya kayak gitu. Kalian pasti alasannya cuma bilang lucu. Di situ tuh bukan sekedar lucu, tapi netawain dan rendahin, seakan-akan kampungan dan rendahan kali logat kalian yang tinggi yang ke kota-kotaan itu. Kalian ingat ya, kita ini punya lidah budaya, banyak warna logat beda-beda. Dan itu kekayaan yang indah, seru, keren bro. Hidup Indonesia.
2: Makasih Bu Mira ya. Makasih Francisca, sangat berarti buat saya. Terima kasih kali.
10: Teruslah bicara apa adanya dengan logatmu ya Raffi.
2: Ya dulu.
10: Seperti ciri khasmu, itu identitasmu, budayamu. Dunia butuh identitas agar kita bisa saling kenal dan menghargai. Buat semua, dengar ini. Kita bicara itu yang penting diperhatikan. Apa yang sedang dibicarakan, yang sedang disampaikan itu jelas dan bisa dimengerti orang lain, meski dengan logat bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan Raffi buat paparan materinya.
0: Sejak itu, Raffi kembali pulih percaya dirinya. Bahkan, ia ikut lomba pidato dengan tema bahasa dan identitas. Ada kata-kata yang mengungkau dewan juri saat ia berpidato.
12: Saya ikut lomba pidato ini bukan soal menang atau kalah. Tapi saya ikut lomba pidato karena mau menyampaikan kritik untuk anak muda Aceh. Khususnya untuk masyarakat Aceh. Di Bandar Aceh ini pun ada tepu. Di kota provinsi Aceh ini, kita begitu mudahnya terbiasa menertawakan teman-teman saat berlogat Aceh. Saat dia bicara bahasa Indonesia, banyak teman-teman dari kita yang dari pelosok datang ke saya mengadu takut bicara bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ditertawakan logat Acehnya kental lali, tok-tok. Saya juga merasakan hal sama, takut bicara awalnya. Setiap kali kami membuka mulut, orang semua tertawa. Bukan mendengar apa yang sedang kami sampaikan. Seperti pas pembukaan tadi, saya ada dengar tadi, ada yang ketawa-ketawa ditahan-tahan. Betul kan? Tapi saya ada pelajaran. Hari ini saya paham. Logat bukan aib, tapi alamat. Karena di balik setiap lidah ada alamat tempat seseorang tumbuh. Logat bukan aib, tapi justru lidah yang tajam dan merendahkan orang lain. Sudah aib sebenarnya.
0: Raffi jadi juara satu. Ia pun jadi populer dan disukai teman-teman, termasuk Sarah.
13: Raffi.
2: Iya, Sarah.
13: Aku bangga sama kamu yang sekarang, Vi. Kamu yang sekarang keren dan lebih percaya diri. Logatmu bisa kamu ubah jadi personamu. Tawaran pacaran dulu masih berlaku kan, Vi? Aku terima jadi pacarmu, Vi.
2: Sorry, Ita. Pacaran kan haram. Bye.
0: Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi Radio Republik Indonesia dengan judul Alamat di Belakang Lidah. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Senang sekali Obi Rana kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya, dalam Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Mendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, luar biasa sekali ya, karena memang kita harus tahu dulu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, penting untuk menghadirkan ruang yang mendukung anak tumbuh, bermain, dan berekspresi secara kreatif. Salah satunya melalui kegiatan bermain peran yang dapat membantu anak mengembangkan imajinasi, keberanian, komunikasi, dan kepercayaan diri.

0: Melalui komunitas Canda Ceria Club, anak-anak diajak belajar dan berkarya dalam suasana yang menyenangkan. Malam hari ini sudah terhubung bersama narasumber Obi, sudah ada Kak Nurul Anissa Ridwan SP, founder Canda Ceria Kids Club. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik, gimana Kak, apa kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah, malam hari ini sudah menunggu-nunggu ya hari ini sampai juga di Hari Anak Nasional.
0: Luar biasa, luar biasa. Suara saya terdengar ya Kak Nurul ya?
1: Iya, terdengar jelas Kak.
0: Baik, baik, baik, baik. Kak Nurul, mungkin bisa diceritain dulu ke pendengar kita di malam hari ini. Itu apa sih komunitas Canda Ceria Club dan gimana nih awal dari terbentuknya komunitas ini? Silakan.
1: Oke, baik, sebelumnya mungkin sudah ada yang sebelumnya mendengar bincang-bincang bersama dengan Ngopi Lampung dengan Canda Ceria ya. Mm-hmm. Jadi Canda Ceria Kids Club ini komunitas yang menjadi wadah buat anak-anak untuk belajar, bermain, dan bahagia. Yang pasti itu sesuai dengan tagline Canda Ceria, belajar, bermain, dan bahagia untuk mengembangkan potensi-potensi anak-anak hebat yang biasa join di Canda Ceria Kids Club melalui aktivitas yang menyenangkan dan juga edukatif yang pasti. Dan awal terbentuknya komunitas ini berawal dari saya yang sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya saya sebagai ibu bekerja dan punya anak juga gitu. Jadi untuk ibu bekerja itu hanya punya waktu bersama dengan anak ini hanya di weekend saat libur saja. Tetapi kalau weekend mengisi waktu bersama dengan anak hanya ke mall saja itu kan biasa banget nih.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi kita menciptakan komunitas ini khusus di weekend class, jadi kegiatan khusus di kegiatan Sabtu dan Minggu untuk bonding bersama dengan anak dan juga orang tua, seperti itu.
0: Oke, oke. Tapi kalau boleh tahu kegiatan utama yang dilakukan oleh Canda Ceria Club bersama anak apa sih Kak?
1: Kalau kegiatan utama kita sebetulnya banyak sekali ya, untuk kegiatannya ini, kegiatan edukatifnya itu seperti profesi day gitu, cooking class atau yang berkaitan dengan olahraga atau lomba-lomba seperti lomba kreativitas, ada activity science, kayak yang kemarin banget itu ada profesi day-nya itu little doctor gitu. Jadi memang kegiatannya itu variatif dan memang berbeda-beda di setiap minggunya, seperti itu.
0: Oke, jadi setiap minggu tuh akan berbeda-beda kegiatannya ya Kak ya?
1: Betul sekali.
0: Siap, siap, siap. Tapi Kak Nurul, aku mau nanya nih, kenapa sih bermain itu menjadi peran yang penting gitu untuk tumbuh kembang dan kreativitas anak-anak nih Kak?
1: Bermain peran ya, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin kayak seperti profesi day dan lain-lain itu kan memang salah satu cara belajar yang paling efektif untuk anak. Karena saat bermain peran, anak-anak ini menggunakan imajinasi, jadi belajar memecahkan masalah, belajar memahami emosi, belajar bekerja sama, dan mengenal berbagai profesi maupun lingkungan sekitar yang pastinya seperti itu. Dan aktivitas ini juga membantu anak-anak tuh berpikir secara kreatif yang pasti tidak hanya tentang bermain.
0: Oke, jadi nggak semuanya tentang bermain berarti Kak Nurul ya?
1: Betul sekali. Jadi mereka bisa menciptakan cerita sesuai dengan peran yang sedang mereka jalani pada activity tersebut.
0: Oke, berarti bermain peran ini juga ternyata bisa membantu anak-anak untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi juga berarti Kak ya?
1: Betul sekali, karena ketika anak bermain melakukan main peran ini, mereka tuh belajar berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pendapat. Yang pasti kan mereka belajar menyampaikan atau menceritakan apa kegiatan yang mereka lakukan pada hari itu, menceritakan kepada teman, kepada orang tua, dan mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin baru pertama kali mereka temui di Kids Club Canda Ceria, seperti itu. Jadi rasa percaya diri itu mereka itu akan tumbuh secara alami. Karena anak yang awalnya pemalu itu biasanya perlahan menjadi lebih berani ketika dia merasa bermain dalam suasana yang menyenangkan, seperti itu. Kalau misalkan dia tidak ada tekanan gitu, jadi anak nyaman, baru akan muncullah rasa percaya diri itu untuk anak komunikasi dan kepercayaan diri untuk tampil.
0: Oke, ya. Ini juga bisa jadi ilmu orang tua baru nih ya. Harus tahu yang kayak gini-gini.
1: Terus, karena memang canda ceria ini kita kegiatannya mulai dari anak 1 tahun sampai dengan 10 tahun itu ada banget kegiatan yang bisa diikuti.
0: Oke, baik. Terus sejauh ini apa nih Kak? Tantangan gitu dalam mengajak anak-anak aktif bermain dan juga berekspresi gitu kan. Pasti biasanya kalau misalnya masih kecil kan malu-malu gitu kan. Nah ini gimana nih?
1: Betul sekali. Sebetulnya anak-anak ini anak-anak yang pemalu dan anak-anak yang mungkin belum bisa bersosialisasi ini kan karena biasa dengan ruang lingkup yang hanya orang tuanya saja.
0: Benar.
1: Memang kendalanya ini adalah ketika anak bergabung bersama dengan Canda Ceria Kids Club dalam suatu activity tapi masih dalam pendampingan orang tua, anak-anak masih tetap mencari orang tuanya. Beda dengan apabila orang tuanya ini mungkin agak kita kasih space jarak antara orang tua dan juga anak, itu baru anak itu akan mengeksplor dirinya seperti itu. Tapi kalau anak ini tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya, itu yang akan menjadi tantangan untuk kita karena anak-anak itu tidak dapat berkembang seperti itu.
0: Oke. Berarti peran orang tua dalam mendukung kegiatan bermain peran anak ini juga sangat penting berarti Kak ya?
1: Sangat penting karena memang untuk kegiatan ini yang bersama dengan Canda Ceria ini hanya orang tua terpilih yang menurut saya mampu mempercayakan tumbuh kembang anaknya bersama dengan wadah yang memang sudah kita siapkan untuk anak-anak berekspresi, untuk anak-anak menumbuhkan kreativitasnya seperti itu. Jadi orang tua ini dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bebas, mendukung imajinasinya, yang pasti memberikan apresiasi. Karena memang anak-anak ini butuh apresiasi ya untuk semua usaha yang mereka lakukan. Mungkin dengan mereka mau bersosialisasi saja itu harus diapresiasi seperti itu.
0: Berarti hal-hal kecil memang harus selalu dihargai ya Kak ya, kalau anak-anak itu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah ini kegiatan apa yang dilakukan sama anak-anak Canda Ceria Club di Hari Anak Nasional hari ini?
1: Oke, kalau untuk Canda Ceria Kids Club, karena memang seperti yang kami sampaikan, kegiatan kami ini hanya ada di weekend, jadi hanya ada di Sabtu Minggu. Jadi kami kegiatannya itu mulai dari awal bulan Juli, itu sudah kita running, kegiatan berjalan itu semuanya menyambut Hari Anak Nasional, seperti itu. Jadi dari awal Juli kemarin, kami sudah ada beberapa festival lomba matematika, lomba mewarnai, fashion show, itu ada di Ciplas Mall Lampung. Kemudian kemarin kita ada activity-nya ada di Pizza Hut, ada di klinik untuk Little Doctor. Terus yang akan berjalan besok di hari Minggu ini kita ada Gebiar Hari Anak Nasional 2026 di salah satu coffee shop yang ada di Bandar Lampung seperti itu. Jadi untuk kegiatannya juga ada lomba solo song itu tadi. Salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dan dengan mereka berani berkompetisi, mereka berani tampil, ini betul-betul mencerminkan hasil yang saat ini, yang selama ini sudah kita bangun untuk teman-teman dari mulai activity dan mereka berani berkompetisi seperti itu.
0: Baik. Kak Nurul, mungkin harapan Canda Ceria Kids Club dalam momentum Hari Anak Nasional apa ini?
1: Harapannya sangat banyak sekali ya, karena seperti yang saya sampaikan, karena memang Canda Ceria ini terbentuk karena saya punya anak. Jadi saya harapan saya juga sama dengan harapan orang tua di luaran sana. Untuk setiap anak ini semoga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bermain, belajar, berkarya, dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kami juga berharap semoga semakin banyaknya orang tua, sekolah, komunitas, dan berbagai pihak yang bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan berkembang siang ini. Ke depan, Widi, berat ya harapan anak-anak ini.
0: Oke. Gak apa-apa Kak. Terima kasih Kak Nurul atas waktunya, luar biasa lo ini udah bisa diajak ngobrol malam-malam.
1: Okay,
0: sudah bisa
1: sama-sama,
0: berbagi dengan
1: pokoknya,
0: para pendengar.
1: Dari Canda Ceria Kids Club menyampaikan selamat Hari Anak Nasional 2026. Teruslah bermain, belajar, bermimpi, dan yang pasti harus bahagia.
0: Siap, kalau gitu. Terima kasih Kak Nurul, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Novi bersama Kak Nurul Anissa Ridwan SP, founder Canda Ceria Kids Club. Luar biasa, tadi kita ngobrol mengenai cerita komunitas Canda Ceria Kids Club di Hari Anak Nasional. Tumbuhkan kreativitas anak dengan bermain peran gitu. Jadi kalau misalnya di rumah ada anak kecil, ada adik yang masih kecil, memang kita harus selalu memberikan apa ya, penghargaan, selalu memberikan yang bagus-bagus. Kalau misalnya mereka sedang melakukan sesuatu, terus kamu dipanggil, kamu melihat, kamu harus memberikan sesuatu yang bikin mereka tuh senang gitu. Harus dikasih semangat terus gitu. Ya pokoknya yang terbaik buat anak-anak Indonesia pastinya pendengar di hari ini, karena memang hari ini adalah Hari Anak Nasional. Dan buat Anda jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia. Pendengar di malam hari ini boleh telepon nanti ya di 0721 269 720, atau via WhatsApp juga silakan di 0811 7207 909.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kita di segmen Ruang Rindu, di mana bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0721-269-720 atau Anda boleh WhatsApp kami di 0811-720-709. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, boleh telepon sekarang di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Menemani aktivitas malam hari Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Obrian akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Luar biasa sekali pendengar ya, kita sudah akan meninggalkan bulan Agustus. Ini sudah mulai masuk ke tanggal tua ini. Aduh, sudah mulai gonjang-ganjing ya. Jadi mulai kerasa ya. By the way, kita udah mau ini loh, apa namanya, masuk ke Minggu AFF ya. Pertandingan AFF nih. Minggu depan tuh kalau gak salah partai pembukanya juga udah Indonesia tuh. Waduh, seru banget tuh ya. Coba dong, tadi saya sempet nyari-nyari gitu jadwal pertandingan AFF 2026 ya. Nah ini dia nih AFF 2026 ya. Luar biasa nih. Nah ini dia nih. Jadi sudah mulai akan berlangsung mulai dari tanggal 24 besok ya, sampai dengan tanggal 26 Agustus 2026. Indonesia sendiri akan tergabung dalam grup A, itu bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, dan Timor Leste. Nah ini menurut Anda para pendengar di AFF kali ini, kira-kira nih, kira-kira Indonesia akan sejauh apa nih ya kan. Kalau saya pribadi pengen juara lah sama pelatih baru yang menurut saya pribadi gak kalah bagus dari Shin Tae-yong ya. Punya passion di pinggir lapangan, teriak-teriak 90 menit. Wah itu keren banget sih ya. Dibandingkan yang kemarin-kemarin, ini menurut saya masih ada asa nih gitu kan. Dan Indonesia itu nanti akan bertanding di hari Senin tanggal 27 Juli. Akan melawan Kamboja di jadwal pertandingan grup A. Nah biasanya nanti Anda juga bisa dengerin nanti di Pro 3 Jakarta, nanti di Pro 1 juga sepertinya, sepertinya juga akan relay ke Pro 3 Jakarta gitu ya. Yaudah kalau gitu langsung aja, sepertinya sudah masuk lumayan banyak nih di WhatsApp ya. Dari 0819-1010-50 mau dengerin lagunya Irwan Syah bang, judulnya Pecinta Wanita. Salamnya semua buat semua wanita yang ada di Indonesia. Siap. Siap ya, thank you. Terus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0813-6933 mau denger lagunya Lobo, judulnya Salah kata dia. Udah lama banget gak denger lagunya Lobo. Oke, boleh. Seperti Anda seusia saya ini ya, atau Lobo. Assalamualaikum Bang Obi. Waalaikumsalam. Dari 0823-7130 mau denger lagunya Peter Pan. Nah kan, Ada Apa Denganmu. Oke, boleh. Dari 0811-7202 nih mau denger lagunya Kafein, Demi Cintaku katanya. Siap. Terus dari 0855-2123 mau denger lagunya Rosa, judulnya Masih. Oke, yaudah. Kalau gitu udah lumayan banyak yang request. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 yang WhatsApp. Kalau misalnya Anda mau bergabung bersama kami pendengar ya, sekali lagi di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Terima kasih.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 24 Juli 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026 yang akan mengangkat tema hari ini tentang kumpulan akhlak tercela. Dan narasumber yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik Ustadz, ya. Ini tema kita hari ini kumpulan akhlak tercela ini Ustadz ya.
1: Ya betul.
0: Dina tadi kasih tahu semua nih poin-poinnya ya. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita kumpulan akhlak tercela, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Sekarang kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim khanifa wa ma kana minal musyrikin. Mas Adi dan para pendengar RRI yang insya Allah Allah berkahi kita bersama, bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dengan berbagai macam kenikmatan ini, insya Allah kita mampu memanfaatkan dalam hal-hal kebaikan. Baik, tema kita pagi ini terkait dengan kumpulan akhlak-akhlak yang tercela. Sengaja tema ini kita angkat, ya. Kita perlu mengetahui bab hal-hal yang buruk, ya, dalam rangka kita untuk berusaha untuk menghindarkan, ya, untuk kebaikan kita. Terkadang kita perlu mengetahui tentang kebaikan untuk kita amalkan, dan terkadang pula kita perlu mengetahui tentang keburukan agar supaya kita bisa menghindari keburukan itu. Ada banyak hal-hal atau akhlak-akhlak tercela itu sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu barangkali kita akan bahas ya sesampainya saja pada kesempatan pagi ini. Kalau misalnya kita sempat waktunya, ada waktunya kita bahas sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak ada waktunya ya kita sesampainya saja. Ada banyak kumpulan akhlak tercela itu yang wajib untuk kita hindarkan. Ya. Pertama adalah zolim. Ya, zolim itu artinya aniaya atau nyakiti kalau bahasa kita. Zolim itu, ya, itu bisa dilakukan oleh seseorang, ya, kepada berapa hal. Sebelumnya kita angkat dulu hadis Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada sekumpal darah atau daging yang kalau darah itu bagus, baik, maka baiklah orang itu. Kalau darah itu buruk, rusak, maka buruklah orang itu. Itu adalah hati. Jadi dalam diri manusia itu ada sebuah komponen yang sangat penting dalam diri manusia itu yang namanya hati. Baik dan buruknya seseorang itu sangat tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya baik, maka orang itu baik. Kalau hatinya rusak, buruk, maka buruklah orang itu walaupun secara permukaan atau penampilannya kelihatan baik. Jadi hati ini mengambil peranan penting dalam kehidupan kita, dalam amal kita. Oleh karena itu, tingkah laku seseorang itu cerminan daripada hati seseorang. Kalau dalam bahasa makrifat mengatakan apa yang tersurat pada wajah itu, apa yang tersirat dalam wajah itu tersurat dalam wajah, apa yang tersurat dalam hati itu tersurat pada wajah. Jadi apa yang ada dalam hati itu nampak pada penampilan. Pertama, zolim. Ya, jadi akhlak tercela itu adalah zolim. Apa itu zolim? Zolim itu artinya aniaya atau bahasa kita itu nyakiti kalau mudahnya. Ya, nyakiti. Zolim itu bisa seseorang itu melakukan kezolim.

0: itu pada tiga hal. Yang pertama, bisa seseorang itu zolim kepada Allah. Bahasanya nyakiti Allah gitu kalau bahasa kita. Orang itu bisa nyakiti Allah atau menzolimi Allah. Yang kedua, ada orang yang bisa dia melakukan kezoliman terhadap sesama hamba Allah. Jadi kezoliman kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, kezoliman pada dirinya sendiri. Artinya orang itu menzolimi atau nyakiti diri sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bisa saja seseorang itu melakukan kezoliman kepada Allah atau nyakiti Allah bahasa kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu pertama, ketika seseorang itu melakukan bentuk-bentuk kekufuran atau kafir kepada Allah. Artinya menolak. Ya. Menolak perintahnya Allah, menolak untuk meninggalkan larangan Allah. Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itu ialah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang menolak perintah Allah, orang-orang yang menolak untuk meninggalkan larangan Allah, itu pada hakikatnya dia telah menyakiti Allah. Kenapa demikian? Karena begitu baiknya Allah, begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah sebagai satu-satunya pencipta kita, Allah satu-satunya yang memelihara kehidupan kita dan seterusnya, yang melindungi kita. Ya begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Tiba-tiba seseorang kemudian dia menolak. Dia menolak apa yang menjadi kehendaknya Allah. Menolak apa yang menjadi keinginan Allah. Betapa zolimnya orang itu. Kita buat saja sebuah ilustrasi, gambaran contohnya. Misalnya kita punya anak. Ya, dilahirkan oleh istri kita. Dibesarkan, diberi nafkah, diberi pendidikan. Kemudian dan seterusnya sampai kemudian tumbuh besar. Tiba-tiba suatu ketika dia sudah punya kemampuan dan sebagainya, kita punya keinginan sebagai orang tua, punya keinginan untuk para anak kita misalnya diperintah apa, kemudian menolak. Anak itu menolak. Itu kan artinya menyakitkan hati orang tua. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang melindungi kita dan sebagainya. Tiba-tiba ketika Allah memberikan perintah kepadanya, dia menolak. Na'udzubillah. Padahal ketika Allah memerintahkan kepada orang, ketika Allah melarang sesuatu kepada manusia, semua itu hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kebaikan Allah. Tiba-tiba dia menolak. Inilah bentuk kezoliman ya, seorang kepada Allah sebagai penciptanya yang pertama. Yang kedua, kezoliman seseorang kepada Allah, caranya manusia itu menyakiti Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Di Quran Surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, Inna syirkala zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang besar. Kezoliman yang besar. Jadi syirik itu, melakukan bentuk kesyirikan itu adalah sebuah kezoliman yang besar. Kenapa demikian? Karena syirik itu adalah kezoliman atau yang gak tanggung-tanggung yang disakiti itu Allah. Ya. Apa itu syirik? Seseorang meyakini ada makhluk atau ada ciptaan atau sesuatu yang lain yang disetarakan dengan Allah. Ya. Coba bayangkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya Tuhan, malah dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Ini kan bentuk caranya manusia itu menzolimi Allah. Nah, ini. Jadi dan bahayanya sangat besar sekali ketika seorang itu melakukan kedzaliman kepada Allah dalam bentuk kesyirikan ini. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini saking murkanya Allah kepada orang-orang yang melakukan kedzaliman dalam bentuk kesyirikan ini, ketika orang pulang menghadap Allah dengan membawa bentuk kesyirikan, maka dipastikan dosa syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa yang lain selain syirik, kalau Allah berkehendak masih ada kemungkinan diampuni. Kalau Allah enggak berkehendak enggak diampuni. Ya, jadi yang perlu kita paham bahwa kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar, sebuah aniaya yang sangat besar. Kenapa? Yang dianiaya, yang disakiti itu Allah. Ya, sehingga ancaman Allah sangat besar sekali, sangat berat sekali. Satu lagi ancaman Allah yang Allah berikan kepada kita, yang diceritakan, yang diberitakan oleh Al-Qur'an melalui kita. Di Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatuna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, dan nabi-nabi sebelum kamu, kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, maka hapuslah semua amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi kezoliman dalam bentuk kesyirikan ini akan bisa menghapuskan semua amal-amal, semua kebaikan-kebaikan. Sholatnya hapus amalnya, ya, puasanya hapus, hajinya hapus. Kalau sampai ada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bahayanya zolim kepada Allah dalam bentuk kesyirikan. Jadi ada dua, zolim kepada Allah itu pertama adalah melakukan bentuk kekufuran, menolak perintah Allah, menolak meninggalkan larangan Allah. Dan yang kedua adalah melakukan bentuk kesyirikan. Oleh karena itu kesyirikan ini harus kita hindarkan. Yang kedua para pendengar, bentuk kezoliman itu bisa saja seorang itu menzolimi sesama hamba Allah. Artinya kezoliman kepada sesama manusia. Ini juga sangat berbahaya. Ya. Jadi menyakiti manusia, ya, menganiaya manusia. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara bisa saja dia menyakiti secara fisiknya, menyakiti kehormatannya, dan sebagainya yang tidak dibenarkan secara agama. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang pada dirinya terdapat suatu milik saudaranya yang diambil secara zolim, baik berupa kehormatannya maupun apa saja, maka hendaklah dia memintanya agar dihalalkan pada hari ini juga, sebelum kelak tiada lagi dinar atau dirham. Lantas jika dia memiliki suatu amal soleh, maka akan diambillah sebesar sesuatu yang diambilnya secara zolim itu. Dan jika dia tidak lagi memiliki amal soleh, maka diambillah dosa orang yang dizolimi itu, kemudian dipikulkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah orang yang akan menjadi orang bangkrut. Ketika seseorang itu mengambil hak orang lain dengan cara yang zolim atau menyakiti orang, ya, baik secara fisik, ya, secara kata-kata, dan sebagainya, itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau misalnya dia mencuri milik orang lain, maka sang pencuri itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kepada yang dicurinya. Ya, jadi betul-betul hari kiamat itu, hari akhirat itu bentuk-bentuk keadilan yang sangat adil. Seseorang nggak mungkin akan bisa lari dari pengadilan itu. Wahai para pencuri, wahai orang yang suka menzolimi, ya, ingatlah, hari ini mungkin kalian bisa lepas dari jeratan hukum, tapi nanti akan datang menghadap Allah dengan hukuman yang seadil-adilnya. Siapa mengambil barang orang, ya, maka akan diminta untuk mengembalikannya kepada orang yang diambilnya itu. Ya. Dan pada saat itu transaksi nggak berguna lagi, dinar, dirham, uang, emas nggak berguna lagi, karena orang nggak butuh lagi uang, emas nggak butuh lagi. Yang dibutuhkan adalah pahala dan dosa. Jadi transaksi pada saat itu adalah pahala dan dosa. Para pencuri akan mengembalikan, ya, harta orang yang dicuri ini dengan memberikan pahala yang dia miliki. Misalnya dia memiliki pahala sholat, maka pahala akan diambil, diberikan kepada yang dicurinya. Andaikan dia sudah tidak memiliki lagi pahala, maka dosa orang yang dicurinya akan diambil, dipikulkan kepada sang pencuri itu. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa mengambil sejengkal tanah milik orang, sejengkal saja, kelak akan dikalungkan kepadanya, ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Itu kezaliman yang sangat luar biasa. Kezaliman seseorang kepada sesama manusia. Dan berikutnya, yang ketiga, kezaliman kepada diri sendiri. Nah, ini nggak kalah bahaya juga. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, para pendengar. Ya. Zolim kepada diri sendiri. Artinya apa? Dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Menyakiti dirinya sendiri. Caranya bagaimana seseorang itu zolim kepada dirinya? Ketika seseorang itu membiarkan dirinya terjatuh, terjerumus dalam dosa. Pada hakikatnya dia telah melakukan kesalahan, ya, kemudian yang kesalahan itu akan membuat dirinya terancam dengan azab Allah. Jadi hakikatnya dia telah menzalimi diri sendiri. Dulu kisah ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, ya, melakukan kesalahan di surga. Kemudian Allah sanksi Nabi Adam untuk dikeluarkan dari surga. Coba bayangkan. Kemudian apa kata beliau, Nabi Adam, beliau berdoa, Rabbana zolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Jika engkau tidak mengampuniku, ya Rob, jika engkau tidak menyayangi aku, pasti aku jadi orang celaka. Jadi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, beliau merasa bahwa dirinya telah menzolimi dirinya sendiri. Kemudian ada kisah lain tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau itu belum diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya, tiba-tiba dia meninggalkan kaumnya, enggak sabar. Kemudian kesalahan itu oleh Allah dihukum, kemudian sampai kisahnya beliau dimakan atau ditelan oleh ikan hiu, dan itu membuat beliau menyesal. Kemudian beliau berdoa, Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Itulah orang-orang soleh, itulah orang-orang baik, itulah para nabi, para jamaah, para pendengar. Ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka merasa telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini ada sebuah ayat lagi di Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-195. Ya. Allah berfirman, Wa anfiku fi sabilillahi wa la tulku bi'aidikum ila tahlukah. Ya. Wa ahsinu inallaha yuhibbul muhsinin. Ya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Senjatanya gimana? Contohnya orang yang zalim kepada dirinya sendiri, sudah tahu itu sesuatu yang buruk, dia lakukan. Sudah tahu kalau misalnya barang ini membahayakan, dia lakukan. Itu termasuk telah menzalimi diri sendiri. Sudah tahu makanan ini, minuman ini merusak diri, masih juga dikonsumsi. Itu termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi segala hal-hal yang sebenarnya dia tahu bahwa itu merusak, dia lakukan untuk dirinya, itu termasuk kezaliman pada dirinya sendiri. Mas Adi, kayaknya satu ini ya, kezaliman saja ini. Apa pagi ini yang bisa kita bahas tentang akhlak yang tercela ini. Yang pertama,
1: baik.
0: Zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada sama hamba Allah, yang ketiga zalim kepada diri sendiri. Nah, nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi insya Allah. Kalau kita bahas semua kayaknya waktu nggak cukup ini. Padahal silakan Mas Adi, silakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Langsung saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik ya. Ini Apin dari Candipuro ya.
2: Dari Apin, Candipuro.
1: Ya, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvin. Silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya. Sukses sama si Eri.
0: Alhamdulillah.
2: Kang Ardi ya.
0: Ya.
2: Ini jolim, ya saya garis bawah jolim sama diri kita sendiri. Contoh gini Pak Ustadz, ini ada kisah. Ada seorang istri dan anak. Suaminya ini sedang kena musibah Pak Ustadz. Dia masa teruk apa-apalah ya Pak Ustadz. Tapi istri dan anak ini tidak mau mengurusin Pak Ustadz. Dia ibaratnya nggak tanggung jawab, inginnya sehat aja. Itu bagaimana? Apakah suami yang salah? Apa ada kesalahan? Apa istri ini sama anak yang jolim, Pak Ustadz? Itu bagaimana caranya? Cara menyadarkannya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Kang Andi. Sehat selalu, sekali udara. Udama udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz.
0: Baik, Mas Alvin. Jadi terkait dengan kasus semacam ini, contohnya adalah orang ini telah zalim kepada sesama hamba Allah, apalagi itu orang terdekat kita, ya orang terdekat kita. Pada orang yang bukan, nggak ada kaitannya dengan kerabat, nggak ada kaitannya dengan kekeluargaan suami istri, saja itu sebuah kezaliman yang besar ya kepada sama hamba Allah, kepada sama manusia. Apalagi ya ini terhadap suaminya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya jadi seorang perempuan itu milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Maka ketika dia sudah menikah, itu menjadi milik suaminya. Oleh karena itu, ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi oleh apapun, ya, oleh bapak dan ibunya sekalipun, apalagi pada anak-anaknya. Jadi ketaatan kepada suaminya itu harus diutamakan. Kemudian anaknya tadi itu, ya, seorang anak, kalau laki-laki dia milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Jadi nggak boleh ketaatannya kepada orang tua itu kemudian terhalang oleh yang lain-lainnya. Nah, bentuk-bentuk semacam inilah bentuk kezaliman, ya, bentuk kezaliman. Jadi orang-orang yang tidak punya kesabaran, ya, orang-orang yang tidak punya kesabaran. Ketika Allah uji dengan sakit suaminya, pada hakikatnya itu peluang surga buat seorang istri untuk mengurusi suaminya dan anak-anaknya, peluang surga juga untuk mengurusi orang tuanya. Ini salah satu bentuk kezaliman. Jangan sampai kita istilah peribahasa itu habis manis sepah dibuang bahasanya, jangan sampai semacam itu. Kadang Allah memberikan ujian kepada kita. Ahasibanna su'aitu raku ayakulu aman wa hum laytanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji? Walaqad fatana allazina min qablihim falyatamanun falyasadiqun. Jadi kami telah menguji orang-orang sebelum kamu dan Allah pasti tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang pembohong. Nah, kadang-kadang kita surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi kadang-kadang seseorang itu ya diuji oleh Allah dengan berbagai macam itu sebagai bentuk ujian keimanan. Sejauh mana tingkat keimanan kita. Begitu insya Allah ini salah satu bukti ketika diberikan musibah, ya apakah benar iman kita atau kita hanya bohong. Begitu insya Allah. Wallah alam, Mas Alvin.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon sekarang juga di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709. Assalamualaikum. Oke, sebentar kita coba lihat ya. Oke, ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Sargimin Metro Utara.
1: Oke, Pak. Pak Sargimin ya di Metro Utara ya. Silakan Pak dengan pertanyaannya kepada Ustaz.
3: Berkaitan dengan sejarah tadi, semua kebaikan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang menimpa pada diri kita sendiri itu adalah datangnya dari diri kita sendiri. Ini kadang-kadang perbuatan daripada orang tua bisa menimpa anak yang tidak tahu penyebabnya. Dan juga sebaliknya atas perbuatan anak bisa menimpa daripada orang tuanya. Itu merupakan cobaan atau siksaan atau takdir atau hukum karma. Mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz Sargimin Metro Utara.
1: Ya baik, terima kasih Bapak. Sudah cukup?
3: Cukup.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjimin, ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk meluruskan akidah kita. Jadi keyakinan ini harus bersih, iman kita harus betul-betul bersih, jangan sampai ada kesalahan. Kenapa? Kesalahan dari si akidah ini Allah tidak akan mengampuni tadi itu. Jadi bagaimana ketika orang tua berbuat kesalahan kemudian kadang-kadang menimpa anaknya yang anak nggak tahu menahu, dan sebaliknya, atau anak melakukan kesalahan kemudian orang tua terkena imbasnya yang orang tua nggak tahu menahu. Yang perlu kita luruskan di sini adalah ada sebuah ayat Allah di Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an tamtaraha. Zalika Allahu yasir. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi ini, bahkan di dalam dirimu sendiri, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kami mewujudkanmu. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kullu mutalin fakhur. Supaya kamu enggak berduka terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu enggak terlalu bangga terhadap apa yang kamu peroleh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi segala musibah, segala hal-hal yang menimpa itu, baik ataupun buruk, itu sudah tertulis di Lauh Mahfud atau bahasa kita takdir itu sudah tertulis. Jauh sebelum Allah mewujudkan kita. Jauh sebelum Allah menciptakan kita. Dalam hadis itu 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan, itu takdir sudah tertulis, bab musibah dan sebagainya. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan orang tua atau anak. Jadi itu murni, ya murni itu adalah bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika orang tua melakukan kesalahan, ya itu kemudian nggak kemudian ada istilah hukum karma. Dalam Islam itu nggak ada istilah hukum karma, nggak ada. Harus kita hindarkan betul. Jadi ini sebuah keyakinan yang salah ketika orang meyakini ada hukumnya karma atau bahasa Jawa kualat itu tidak ada. Ya, tidak ada kualat itu. Nah, adapun ketika seorang anak melakukan keburukan, itu orang tua bertanggung jawab. Itu saja nanti di hadapan Allah bertanggung jawab. Bukan kemudian ketika orang tua melakukan kesalahan, nanti akan terjadi musibah pada anaknya. Tidak begitu. Jadi setiap musibah itu akan menimpa pada seorang itu sesuai dengan takdirnya. Ini yang perlu kita luruskan, ya Pak Sarjimin tadi, ini masalah akidah. Jadi betul-betul murni itu adalah takdir kita. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita melihat misalnya kok ada orang tua yang ketika anak itu durhaka kepada orang tua, saya tambahkan contohnya. Ketika ada anak durhaka kepada orang tua, kemudian dia kok hidupnya sengsara dan sebagainya, itu bukan kuwalat, itu bukan hukum karma, tetapi Allah murka kepadanya. Kenapa? Ridhollah diridhol walidaini, karena ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Ketika orang tua itu ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Ketika orang tua itu murka kepada kita, Allah pun murka. Jadi Allah enggak suka melihat anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi bukan karena kualat atau bukan karena hukum karma. Ini yang perlu kita luruskan, Mas Adi dan semua insya Allah. Jadi kita perlu luruskan, ya segala musibah itu menimpa memang sudah tercatat sebagai bentuk takdir. Kalau sudah terjadi itu takdir kepada kita. Ayo. Jadi jangan kita hindarkan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan tentang adanya hukum karma. Seseorang tidak akan bisa menimpakan sesuatu, ya, keburukan kepada orang lain tanpa kehendak Allah. Wallah alam, begitu kira-kira Mas Adi.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya 269720, ada siapa lagi di sana? Assalamualaikum. Baik, sebentar ya. Assalamualaikum. Ini belum terbaca. Oke, sekali lagi coba kita. Oke, nah assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dengan Maimunah di Gunung Terang.
1: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Silakan, Ibu.
4: Iya. Saya mau nanya ini apa itu tentang sholat. Misalnya kalau dingin mandi pakai air hangat, satu ya. Kalau misalnya nggak mandi itu dibolehkan apa enggak, disahkan apa enggak air wudu itu? Wudu aja gitu loh, sembahyang subuh atau sembahyang apa gitu ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maimunah di Gunung Terang, tetanggaan kita insya Allah. Ya, jadi bagaimana ketika orang mau mandi mau sholat kemudian nggak mandi, bahasanya begitu. Pertama, mandi dengan air hangat, ya mandi dengan air hangat itu tidak dilarang, boleh. Mandi wudhu dengan air yang dihangatkan itu tidak dilarang, diperbolehkan. Hanya saja kalau air itu hangat karena matahari, itu hukumnya hanya makruh, tapi tetap sah saja. Nah, bagaimana ketika orang mau sholat subuh misalnya nggak mandi dulu? Kalau dia dalam keadaan junub tidak sah, Bu Maimunah, ya. Jadi tidak sah. Jadi mandi itu bukan menjadi syarat daripada pelaksanaan sholat ketika tidak junub. Dia diwajibkan, mandi itu hanya wajib ketika pertama orang itu dalam keadaan junub, ya. Itu wajib mandi. Kemudian orang itu setelah selesai daripada menstruasi, itu juga wajib bagi perempuan mandi. Setelah nifas atau setelah melahirkan, itu juga wajib mandi. Kemudian masuk Islam, jadi seorang mu'alaf, dia masuk Islam itu wajib mandi. Kemudian dianjurkan juga mayit, ya mayit atau orang meninggal itu wajib mandi juga, tapi dimandikan maksudnya dalam ini. Kemudian ada sunnah-sunnah mandi, hari Jumat itu sunnah mandi. Kemudian orang yang setelah selesai melaksanakan memandikan jenazah itu sunah-sunah mandi. Jadi tidak ada kewajiban Ibu Maimunah bagi seseorang untuk mandi kecuali dia dalam kondisi junub atau hal yang saya sampaikan tadi seperti menstruasi dan sebagainya. Misalnya Ibu bangun tidur, ya tidak dalam keadaan junub, itu hanya dianjurkan untuk menghilangkan hadas kecil saja, untuk berwudu dan sebagainya. Begitu kira-kira Ibu Maimunah. Jadi nggak wajib mandi, ya. Kalau junub ya wajib mandi, begitu Ibu ya. Kalau nggak mandi nanti nggak sah sholatnya. Allah alam.
1: Ya, baik ya. Jadi mandi ini kan untuk menghilangkan hadas besar ya Ustaz ya.
0: Hadas besar dan hadas kecil.
1: Iya, hadas besar dan hadas kecil.
0: Oh iya, maaf. Dengan hadas besar dan kemudian ada sunah-sunahnya. Ya, tadi betul. Setelah memandikan jenazah, kemudian pada saat apa hari Jumat itu sunnah saja, itu nggak jadi wajib hukumnya.
1: Betul betul. Baik, karena kan memang terkadang dalam pergaulan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita ini biasanya merasa kayaknya kotor dikit aja ini langsung nggak bisa sholat, ah janganlah kayaknya kotor ini gitu kan bajunya gitu. Akhirnya nggak sholat ujung-ujungnya begitu, Ustaz, karena nah, kotor.
0: Itu kan karena pemahaman ya, ternyata yeah, yeah. Pemahaman. Dan inilah ringannya Islam itu. Air mani itu enggak najis contohnya. Air kencing itu najis. Yeah. Kenapa ketika air mani keluar kok wajib mandi, sedangkan kalau kencing keluar enggak wajib mandi? Itu memudah kita. Coba bayangkan kalau misalnya najis yang keluar kayak kencing, kayak mohon maaf buang air besar, kita wajib mandi, repot banget kita. Mas Adi nanti mau ke metro di sana kencing, mandi dulu, mau sholat kan. Ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah gitu.
1: Ya, begitu ya.
0: Jadi mandi itu hanya waktu-waktu tertentu saja, ketika keluar air mani, ketika dalam keadaan nifas dan sebagainya itu. Salah, lalai.
1: Ya, terkadang yang terlihat bersih belum tentu bebas dari najis. Yang terlihat kotor, ya kan? Ya. Ini akan panjang Ustaz pembahasannya kalau ini.
0: Kalau fikih-fikih semacam ini panjang banget. Ada benda-benda yang termasuk golongan benda itu najis, dan ada benda-benda yang termasuk tidak najis, itu kan yang kita paham.
1: Oke. Okay. Nah, baik Ustaz, ini karena waktu kita sudah habis, kita bisa langsung kepada kesimpulan untuk hari ini.
0: Baik, baik. Makasih Mas Hadi. Jadi ada kesimpulan sebenarnya bentuk akhlak tercela ini sangat banyak sekali. Ada misalnya ujub, ada misalnya hasad dan sebagainya. Tapi pagi ini terbahas mengenai zolim saja. Jadi bentuk kezoliman itu ada tiga. Yang pertama, zolim kepada Allah. Itu dilakukan ketika orang itu melakukan kekafiran atau menolak perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan. Itu bentuk melakukan dosa besar kepada Allah atau kezolim, menyakiti Allah. Yang kedua, seseorang itu bisa menyakiti kepada sama manusia. Ingat, ini harus dihindarkan betul ya, karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai seseorang itu melakukan kezoliman atau menyakiti dirinya sendiri dengan menyakiti dirinya atau tubuhnya, membuat kerusakan pada tubuhnya. Allah alam, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Ombudsman RI melalui predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam penilaian opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2020.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 oleh Ombudsman. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 oleh Ombudsman sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Mirza menyampaikan pelayanan publik merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh aparatur negara. Menurutnya pelayanan publik merupakan wajah pemerintah sekaligus cerminan integritas birokrasi. Oleh karena itu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berdampak pada tumbuhnya investasi, berkembangnya dunia usaha, serta percepatan pembangunan daerah. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan transformasi digital, salah satunya melalui aplikasi Lampung In. Aplikasi tersebut diharapkan menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah, penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, efektif, dan terintegrasi.
2: Alhamdulillah, ikhtiar yang telah kami lakukan di tahun kemarin memperoleh pengakuan dari Ombudsman RI melalui predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam penilaian opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Modal pembangunan yang paling berharga itu adalah kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya, rakyat percaya, negara akan lebih gampang mengarahkan perjalanan negara ini. Ketika kepercayaan publik kepada pemerintah akan semakin baik, partisipasi akan meningkat, investasi tumbuh, dunia usaha berkembang, dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
1: Gubernur mengapresiasi capaian pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam penilaian opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait musim kemarau yang berhasil dihimpun tim liputan.
3: Halo, saya Devi, saya siswi. Kalau menurut saya, musim kemarau itu memang membuat risiko kebakaran dan kekeringan semakin tinggi. Maka dari itu, masyarakat harus lebih berhati-hati, tidak membakar sampah sembarangan, dan mulai menghemat penggunaan air agar dampaknya bisa diminimalkan.
4: Halo, saya Alfi. Menurut saya, bukan hanya masyarakat yang harus diingatkan, pemerintah juga perlu lebih siap menyediakan posko air bersih dan mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran, karena imbauan saja belum cukup.
0: Baik pendengar, selanjutnya musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya risiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani.
5: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Risiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah menyebut, sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
6: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
5: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
7: Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
5: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peran aktif dalam menggerakkan perekonomian pedesaan membawa hasil gemilang bagi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Nuar Maju, Kabupaten Waikanan. Koperasi ini secara resmi ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai peraih penghargaan kategori KDMP Rintisan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung. Selaporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
8: KDMP Nuar Maju ini kan saat launching oleh Bapak Presiden dulu di bulan Juli 2025 itu kan masuk kategori KDMP Mock-up. Yang kedua,
9: peran aktif dalam menggerakkan perekonomian pedesaan membawa hasil gemilang bagi Koperasi Desa Merah Putih KDMP Nuar Maju Kabupaten Waikanan. Koperasi ini secara resmi ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai peraih penghargaan kategori KDMP Rintisan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung kepada pengelola koperasi dalam ajang eksekutif meeting forum yang digelar di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi koperasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kategori bergengsi ini, KDMP Nuar Maju berhasil bersanding dengan dua koperasi rintisan unggulan lainnya, yakni KDMP Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KDMP Bumisari Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung menaruh harapan besar pada pencapaian ini, keberhasilan KDMP Nuar Maju diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan memotivasi koperasi-koperasi lain di Lampung. Tujuan utamanya adalah untuk menekan biaya logistik, memperpendek rantai distribusi pangan, dan secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Menanggapi penghargaan tersebut, Ketua KDMP Nuar Maju Supangat menyampaikan rasa sangat syukur dan memaparkan langkah konkret yang telah dilakukan koperasinya. Meskipun masih menantikan petunjuk teknis atau juknis lanjutan dari PT Agrinas terkait format kerjasama ke depan, KDMP Nuar Maju telah aktif menjalankan berbagai roda usaha. Saat ini pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan usaha seperti menjadi penyalur gas LPG, layanan agen briling, dan menjual sembako, meskipun kapasitasnya masih dalam skala kecil.
10: Kita memang sudah ada beberapa kegiatan, contohnya kita gas LPG sebagai penyalur gas LPG, penjual lah bahasanya di koperasi ya, penjual gas LPG, kemudian briling kita juga jalan atas nama koperasi. Kemudian sembako ini walaupun toh kapasitasnya kecil, walaupun toh kadang ada kadang enggak, kita tetap upayakan kayak minyak kita, minyak goreng itu ya, kemudian telur. Nah itu kita upayakan dikit-dikit gitu, ada, artinya kegiatan di sembako ini ada. Kita juga bermitra dengan MBG.
9: Kedepan KDMP Nuar Maju memiliki rencana ekspansi yang cukup strategis di sektor pertanian. Pihaknya merencanakan untuk mengelola penggilingan beras yang ada di Buai Bahuga. Harapannya ke depan pengelolaan bisa sepenuhnya berada di bawah naungan KDMP Nuar Maju. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang menjerat Hartono, pengecer Pertalite asal Waikanan, menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI dalam RDPU di Senayan. Komisi 3 merekomendasikan penyidik menghentikan perkara melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Komisi 3 DPR RI merekomendasikan penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Hartono, suami Supiah, pengecer Pertalite yang menjadi tersangka dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan beberapa waktu lalu. Yang menjadi tersangka dugaan penimbunan BBM bersubsidi di Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Rekomendasi tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Komisi 3 mendorong penyidik mempertimbangkan penghentian perkara karena kasus tersebut dinilai tidak sepatutnya berujung pada kriminalisasi masyarakat kecil. Meski demikian, Komisi 3 menegaskan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Keputusan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 tetap menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Komisi 3 DPR RI meminta Polres Waikanan agar dalam penanganan perkara dugaan aktivitas penimbunan BBM ilegal atas nama saudara Hartono untuk memperhatikan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang unsur kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana serta mempertimbangkan pedoman pembinaan sebagaimana diatur pasal 53 ayat 2 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegakan hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum serta menghentikan penanganan perkara.
1: Sementara itu, kuasa hukum Hartono dan Supiah, Resmen Kadafi, mengatakan persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis di Waikanan. Menurutnya, sebagian besar dari 227 kampung di Waikanan belum memiliki SPBU sehingga masyarakat masih bergantung pada pedagang BBM eceran. Ia menyebut kebutuhan bahan bakar masyarakat Waikanan sangat besar untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sementara akses menuju SPBU sangat terbatas. Masih menurut Resmen Kadafi, warga di sejumlah wilayah bahkan harus menempuh perjalanan hingga 40 km dengan waktu sekitar 4 jam untuk mencapai SPBU akibat kondisi jalan yang kurang baik.
3: Kejadian Bu Sufiah dengan suaminya ditahan di Polres Waikanan 12 hari kemudian ditangguhkan, ini efek dominonya hampir separuh pedagang ecer tutup, Pak. Nggak berani, takut mengalami hal yang serupa. Nah, ini akibat daripada BBM bersubsidi sudah tidak ada lagi yang bisa dinikmati oleh masyarakat di semua desa yang ada di Waikanan. Waikanan ini punya 227 desa, Pak. Kalau satu rumah satu motor, kita membutuhkan kurang lebih 134.000 liter per hari untuk orang ke sekolah dan ke kebon. Nah, ini nggak ada Pertamina di Waikanan selain Pertamina yang ada di Jalan Lintas Tengah. Oleh karena itu, persoalan ini kami berharap sekiranya bisa diselesaikan di luar peradilan, Pak.
1: Sebelumnya, Hartono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyimpan dan memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin. Hartono diamankan aparat bersama barang bukti berupa puluhan jerigen BBM bersubsidi dan kasus tersebut kemudian menjadi perhatian publik hingga dibahas dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor nyaris memakan korban di area parkir kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Dua pelaku yang menodongkan senjata api gagal melarikan sepeda motor incaran setelah aksinya dipergoki pegawai dan warga setempat. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
4: Aksi curanmor nyaris memakan korban di area parkir kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung belum lama ini. Insiden menegangkan tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pencuri yang berjumlah dua orang tersebut tiba di lokasi dan langsung membagi tugas. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor yang merusak lubang kunci kontak sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya bersiap di atas sepeda motor sembari memantau situasi sekitar. Namun tepat saat pelaku hendak membawa kabur kendaraan milik korban, perbuatannya dipergoki oleh warga dan pegawai kecamatan yang berada di sekitar lokasi. Melihat tindakan mencurigakan tersebut, para saksi langsung berteriak maling dan berupaya mengepung pelaku. Terdesak dan panik, salah satu pelaku mendadak mencabut dan menodongkan senjata api ke arah kerumunan warga yang mencoba mengejarnya. Sontak warga dan para pegawai berhamburan menyelamatkan diri untuk menghindari ancaman tembakan. Sekretaris Camat Tanjung Karang Pusat Hamdi Perdana Putra membenarkan adanya peristiwa tersebut. Aksi pencurian di area parkir kantor kecamatan merupakan kejadian pertama kali. Pihak kantor kecamatan Tanjung Karang Pusat telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat dengan melampirkan rekaman video CCTV guna membantu proses pengenalan wajah dan penangkapan pelaku.
5: Motor yang diintar langsung di jebol kunci kontaknya, ternyata cakram belakangnya digembok. Nah, di situ terlihat oleh masyarakat yang sedang melakukan pelaksanaan pelayanan masyarakat langsung berteriak maling. Nah, itu pegawai keluar semua, termasuk masyarakat, melakukan perlawanan dengan melemparkan barang yang mereka sempat ambil. Pelaku menodongkan pistol.
6: Berapa orang pelaku itu?
5: Pelaku dua orang yang terlihat.
6: Kalau kita lihat sendiri, sempat menodongkan berapa orang yang menodongkan senjata?
5: Satu orang itu yang mengendarai motor. Tidak sempat dibawa.
4: Sementara itu Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi masuk dalam kategori tindak pidana percobaan pencurian karena kendaraan milik korban gagal dibawa kabur. Meski begitu, tim gabungan dari Satreskrim dan Polsek setempat tetap melakukan penyelidikan untuk mengejar komplotan pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lembasung Blambangan Umpu memperketat pengawasan seluruh alur penyediaan makan bergizi gratis atau MBG, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi. Rio Tanjung, RRI SPY Kanan melaporkan selengkapnya.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lembasung terus memastikan setiap tahapan pelayanan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Pengawasan dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kepala SPPG Lembasung Eldi Suprapto kepada RRI mengatakan, seluruh petugas mengikuti briefing setiap hari sebelum memulai pekerjaan. Briefing dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kerja berjalan sesuai prosedur dan memahami standar yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemeriksaan kualitas dan jumlah bahan baku menjadi langkah awal yang selalu dilakukan sebelum proses memasak dimulai. Selanjutnya, seluruh proses persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan diawasi agar makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan berkualitas. Sebelum makanan didistribusikan, petugas kembali melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan makanan tetap bersih, aman, dan layak dikonsumsi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengaturan waktu memasak dan pengiriman, terutama untuk lokasi dengan jarak distribusi yang cukup jauh.
8: Kami selalu memastikan semua pekerjaan yang mengikuti SOP, setiap hari ada briefing sebelum mulai bekerja, lalu dari proses penerimaan bahan baku, dicek kualitas dan jumlah barang, dimulai dari persiapan, pengolahan, dan distribusi, diawasi agar semuanya berjalan dengan baik. Mekanisme kontrol standar higienitas, kami memilih bahan yang masih segar, menjaga kebersihan dapur dan peralatan, serta memastikan semua petugas memakai APD. Sebelum makanan dikirim, kami cek lagi supaya tetap bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kendala utama di lapangan biasanya ada dalam jarak pengiriman, karena kami mengatur waktu memasak dan pengiriman sebaik mungkin agar makanan tetap dalam kontrol baik saat sampai ke penerima.
7: Sementara itu, pengawas gizi SPPG Lembasung, Arfika Dwianti, menjelaskan pengawasan gizi dimulai sejak bahan pangan diterima. Seluruh bahan diperiksa kesegaran, kebersihan, kondisi fisik, serta masa kadaluarsanya sebelum digunakan. Selain itu, jumlah dan jenis bahan pangan juga disesuaikan dengan menu dan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan. Pengawasan berlanjut selama proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga.
9: Memastikan bahan yang datang masih segar, bersih, tidak rusak, dan belum melewati masa kadaluarsa. Selain itu, jumlah dan jenis bahan juga dicek agar sesuai dengan menu dan kebutuhan gizi yang sudah ditentukan sebelum proses memasak dimulai. Adapun yang paling perlu diperhatikan adalah proses memasak, waktu penyimpanan, dan distribusi. Jika makanan dimasak terlalu lama, disimpan terlalu lama, atau terlambat didistribusikan, kualitas gizi dan rasa makanan bisa menurun. Karena itu, kami selalu mengatur waktu memasak dan pengiriman agar makanan tetap segar, bergizi, dan aman saat diterima.
7: Karena itu, SPPG Lembasung terus mengatur jadwal produksi dan distribusi secara

0: perlu mengikuti pemeriksaan kesehatan meski layanan tersedia di seluruh puskesmas. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Kris Manurung, mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti CKG. Menurutnya, sebagian masyarakat merasa dirinya sehat sehingga menganggap belum perlu melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, kesibukan bekerja, kurangnya pemahaman mengenai manfaat deteksi dini, serta akses pelayanan di beberapa wilayah juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan terus memperluas sosialisasi, meningkatkan pelayanan jemput bola, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lintas sektor.
1: Deteksi dini memberikan manfaat yang sangat besar. Banyak penyakit seperti hipertensi, diabetes, TBC, maupun penyakit kronis lainnya pada tahap awal tidak menimbulkan gejala, sehingga sering terlambat diketahui. Melalui cek kesehatan gratis atau CKG, penyakit dapat ditemukan lebih awal, sehingga pengobatan dapat segera diberikan, komplikasi dapat dicegah, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan biaya pengobatan yang lebih besar akibat penyakit yang sudah berat dapat diminimalkan. Prinsipnya, lebih baik mencegah dan menemukan penyakit sejak dini daripada mengobati ketika sudah terjadi komplikasi.
0: Kris menjelaskan deteksi dini melalui CKG sangat penting karena penyakit seperti hipertensi, diabetes, tuberkulosis, hingga penyakit kronis lainnya seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG di puskesmas terdekat dan tidak menunggu hingga sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Kabupaten Pasuruan, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua santri tewas dan lima santri lainnya luka-luka setelah mobil pickup yang mereka tumpangi menabrak rumah warga Dusun Kubang Handak, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu sore. Kecelakaan ini juga merusak bagian depan rumah warga. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Mobil pickup yang mengangkut 7 santri diduga hilang kendali sebelum menabrak rumah warga. Benturan keras menyebabkan para korban terlempar ke pekarangan dan kendaraan rusak parah. Warga berupaya mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Salah seorang warga, Winda, mengatakan seluruh korban merupakan santri yang baru selesai membuang sampah. 2 santri meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 5 santri lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bebazar Kalianda.
4: Itu baru duduk 2 menit dari sini, pindah ke sana, baru duduk banget, terus langsung dengar suara nabrak, lari, ngeliat, udah ngegeletak, udah berantakan semua. Ya pokoknya gak ngeliat pasti, karena di belakang, untungnya udah pindah ke belakang sih, kalau gak pindah ke belakang, gak tahu. Tapi itu laki-laki semua, karena mereka tuh habis buang sampah, ini rumah santri, karena mereka habis buang sampah kan di sana tuh, ya dekat TPU sana, mereka tuh kayaknya ngebut, gak tahu ngebut atau gimana, mungkin mustahil kalau gak ngebut, nabrak gitu kan, kayaknya mereka tuh dalam kendali atau gak rem blok, nabrak gitu.
3: Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Lampung Selatan Aibtu Nurjaya membenarkan telah terjadi laka lantas tunggal di mana kendaraan pickup berwarna hitam berjalan dari arah exit tol Kalianda menuju arah Kalianda yang ditumpangi 7 orang penumpang diduga berkecepatan tinggi dan pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan dan keluar jalur sehingga menabrak rumah warga di sebelah kanan. Terdapat 7 korban mengalami luka-luka, 2 diantaranya meninggal dunia.
5: Telah terjadi laka lantas tunggal ataupun out of control yang mana kendaraan pickup warna hitam itu berjalan dari arah exit tol Kalianda menuju arah Kalianda yang mana kendaraan tersebut ditumpangi oleh 7 orang penumpang diduga berkecepatan tinggi dan sesampainya di TKP terdapat jalan menikung sehingga pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan dan keluar jalur sehingga menabrak rumah warga yang ada di sebelah kanan. Sehingga mengakibatkan korban sebanyak 7 orang mengalami luka-luka, diantaranya 2 orang meninggal dunia.
3: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
2: Prestasi olahraga tidak bisa diraih dengan cepat, sementara itu.

0: Dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah di Dispora Provinsi Lampung membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan MPRM Budi selengkapnya.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung Mary Harikasari kepada RRI kemarin mengatakan, capaian prestasi tidak bisa didapat secara instan, melainkan membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penguatan dari segi kualitas atlet ke organisasi hingga sistem pembinaan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, Dispora Lampung membangun sinergi erat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONIS serta pengurus cabang olahraga atau cabur di tingkat daerah.
2: Tentunya ini membutuhkan ada beberapa kolaborasi, tidak hanya dari Dispora saja, tapi kolaborasi dengan KONI, bagaimana nanti cabur-cabur dapat mempersiapkan atlet-atletnya. Salah satunya ada bagaimana caranya nanti kita dapat memetakan dari setiap-tiap cabur yang pada saat ini kita melaksanakan rakor-prop yang nantinya dapat kita memetakan dari setiap kabupaten kota itu kira-kira cabur apa yang menjadi unggulan sehingga setiap kabupaten itu memiliki atlet-atlet yang secara merata yang ada di daerah. Terkait dengan jenjang pemetaannya, tentunya kita harus memulai dari cabur-cabur yang ada di kabupaten kota. Dengan adanya pemetaan ini, harapannya pemerintah Provinsi Lampung memiliki cabang-cabang unggulan yang nantinya dapat kita majukan, terutama persiapan kita untuk pelaksanaan PON 2028.
1: Sementara itu, salah satu strategi mendasar yang kini dijalankan adalah melalui pemetaan atau mapping potensi cabur setiap kabupaten dan kota seprovinsi Lampung yang akan dibahas dalam forum rapat koordinasi provinsi atau Rakerprov. Selain itu, setiap daerah diharapkan memiliki cabur unggulan masing-masing sesuai keunggulan potensinya. Langkah tersebut bertujuan agar distribusi dan pembinaan atlet potensial dapat tersebar secara merata di seluruh Lampung. Menurutnya, Dispora menjadikan setiap kejuaraan regional sebagai instrumen evaluasi objektif dalam menentukan cabur dan atlet mana saja yang dinilai paling siap untuk diterjunkan serta diproyeksikan menyumbang medali pada ajang PON tahun 2028. Dari Bandar Lampung, MPRM Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam dengan topik mie ayam jumbo bertahan 35 tahun di Lorong King. Selengkapnya bersama Nuria Novasari.
3: Kota Bandar Lampung memiliki banyak tempat makan yang menjadi favorit masyarakat. Sebagian berada di pusat keramaian kota, mudah ditemukan dan ramai dipromosikan di media sosial. Namun ada pula kuliner yang tetap bertahan tanpa banyak sorotan, tersembunyi di balik lorong-lorong kecil, tetapi memiliki banyak pelanggan yang setia dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah mie ayam jumbo yang berada di kawasan Lorong King, Pasar Tengah, Bandar Lampung. Dari luar, warung tersebut tampak sederhana, tidak ada bangunan mewah ataupun papan reklame besar. Pengunjung harus masuk ke dalam gang untuk menemukannya. Meski demikian, lokasi yang tersembunyi tidak pernah menghalangi pelanggan untuk datang. Bahkan banyak orang yang sengaja menyempatkan diri demi menikmati semangkuk mie ayam yang telah terkenal sejak puluhan tahun lalu. Seperti yang disampaikan oleh penjual mie ayam jumbo, Novi.
4: Ini tempat ini berdiri.
5: Ya, pokoknya udah 35 tahun.
3: 35 tahun bukanlah perjalanan yang singkat bagi sebuah usaha kuliner. Berbagai perubahan telah terjadi, mulai dari perkembangan kota, munculnya tren makanan baru, hingga persaingan bisnis yang semakin ketat. Namun mie ayam jumbo tetap bertahan, mempertahankan resep dan cita rasa yang telah dikenal pelanggannya selama bertahun-tahun.
5: Ya, dia merintis dari susah dulu, dari nol, dia dorong, merintis, ya akhirnya saya punya sendiri. Ya, kalau dulu kan ramai, orang pada tahu semua, sekarang udah sepi. Ya tinggal ngikutin zamannya aja, Bang. Ngikutin alurnya aja. Sekarang mulai sepi, suka seramai dulu lagi.
3: perubahan zaman memang membawa tantangan tersendiri. Banyak pelanggan lama yang kini telah berkeluarga, sementara generasi baru memiliki beragam pilihan kuliner. Meski begitu, keberadaan pelanggan setia menjadi bukti bahwa kualitas rasa masih menjadi alasan utama orang datang kembali. Selain mie ayam jumbo yang menjadi menu andalan, warung tersebut juga menyediakan berbagai pilihan makanan lainnya. Pengunjung dapat menikmati mie ayam bakso, mie pangsit, soto, miso hingga nasi goreng. Pilihan menu yang beragam membuat warung tersebut mampu menjangkau selera berbagai kalangan pelanggan.
4: Ini ada menu apa aja di
5: sini? Ini menunya banyak. Ada mie ayam bakso, mie pangsit, soto, geprek, mie ayam, terus apa namanya? Miso, banyak, Mbak.
3: Sejak pagi hari, aktivitas di warung sudah dimulai. Pengunjung datang silih berganti, ada yang makan di tempat, ada pula yang membawa pulang pesanan mereka. Di tengah kesibukan tersebut, suasana kekeluargaan tetap terasa, menjadi salah satu hal yang membuat pelanggan nyaman berkunjung. Salah satu pelanggan setia mie ayam jumbo adalah Sebastian. Warga Bandar Lampung berusia 29 tahun itu sudah mengenal warung tersebut sejak masih duduk di bangku kuliah. Hingga kini, ia masih rutin datang untuk menikmati menu favoritnya.
6: Kalau saya, umur saya sekarang 29 tahun, Mbak. Jadi saya berlangganan ini dari umur 20 tahun. Jadi sudah 9 tahun sih saya langganan di sini.
3: Bagi Sebastian, rasa menjadi alasan utama mengapa ia terus kembali. Menurutnya, karakter mie ayam di tempat tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan tempat lain. Tekstur ayam yang digiling lembut memberikan sensasi tersendiri ketika disantap.
6: Kalau menurut saya rasanya tuh otentik ya, apalagi dari karakteristik dari ayamnya ini kan digiling ya, digiling lembut sehingga memudahkan untuk makan. Jadi benar-benar nggak ada tulang, rasanya itu enak, gurih, dapet kok Mbak, enak banget, saya suka.
3: Tidak sedikit pelanggan yang datang karena rekomendasi dari teman atau keluarga. Setelah mencoba sekali, mereka kembali lagi karena merasa cocok dengan rasanya. Konsistensi inilah yang menjadi salah satu kekuatan mie ayam jumbo untuk bertahan selama puluhan tahun. Di tengah menjamurnya tempat makan modern, keberadaan warung sederhana seperti ini justru menghadirkan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga menikmati suasana yang mengingatkan pada masa lalu.
6: Yang pertama, di mie ayam jumbo ini lokasinya itu hidden gem ya Mbak. Jadi dia tuh kayak tersembunyi gitu loh. Ya rame sih Mbak, kalau pas makan jam makan siang atau pas sore gitu. Yang saya minati tuh dari sini tuh ini Mbak, apa namanya, seperti penyajiannya yang cepat gitu.
3: Istilah hidden gem kerap disematkan pada tempat-tempat yang belum banyak diketahui orang namun memiliki kualitas yang baik. Sebutan itu pula yang diberikan Sebastian kepada mie ayam jumbo. Meskipun berada di dalam gang, pelanggan tetap berdatangan terutama pada jam makan siang dan sore hari. Bagi sebagian orang, makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang kenangan. Setiap tempat makan seringkali menyimpan cerita yang membuat seseorang ingin kembali datang. Hal itu pula dirasakan Sebastian ketika menikmati semangkuk mie ayam di Lorong King.
6: Jadi dulu awal-awal tuh saya kesini tuh umur 20 tahun ketika saya masih kuliah ya Mbak. Jadi saya habis beli-beli di pasar itu, beli casing HP, saya sama teman-teman saya tuh nyobain dan ternyata rasanya enak gitu. Jadi kenangannya lebih ke bareng-bareng teman sih Mbak, bareng teman, jadi nginget masa lalu gitu.
3: Kenangan tentang masa kuliah, kebersamaan dengan teman-teman, hingga cita rasa yang tidak pernah berubah menjadi alasan mengapa pelanggan tetap setia. Mie ayam jumbo bukan sekedar tempat makan, tetapi juga ruang yang menyimpan cerita bagi banyak orang yang pernah singgah di sana. Di tengah derasnya arus perubahan dan persaingan usaha kuliner, mie ayam jumbo membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi rasa, dan kedekatan dengan pelanggan mampu membuat sebuah usaha bertahan lintas generasi. Dari sebuah gang kecil di Lorong King, warung sederhana ini terus menulis kisah dari hari ke hari. Saya Nuriana Fasri mengucapkan terima kasih

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran Papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

90,91 Karel Informasi dan Inspirasi. Pendengar Ardisian masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Apa kabar untuk Anda di hari Jumat ini, 24 Juli 2026 ya. Di akhir pekan dan juga di akhir bulan ya. Ini cerah tapi ada mendung-mendungnya ya. Semoga cuaca hari ini tetap bisa memberikan kamu semangat untuk mengawali aktivitas hari ini. Apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga bisa Anda selesaikan dengan baik. Dan juga pencapaian-pencapaian ataupun target-targetan yang menjadi target di bulan ini juga terselesaikan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, mendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41